0: Penelitian menunjukkan bahwa permintaan bantuan dalam skala besar hanya dikabulkan sekitar 11-25% saja gitu. Jadi kalau misalnya kita minta tolong kecil-kecil, ada potensi dibantuin sama orang-orang yang walaupun itu nggak kenal sama kita, nggak deket sama kita gitu.
1: Benar, benar, benar.
0: Nah, meski demikian, sebagian besar orang tetap milih pendekatan optimistis ya di era seperti sekarang, dan jarang menggunakan kalimat pembuka seperti apa yang saya sebutkan tadi. Atau harus yang memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk menolak secara halus, nggak pengen ditolak dari awal gitu kan. Jadi ya udah langsung aja minta tolong dengan asumsi dia pasti mau nolongin gitu.
1: Di
0: era seperti sekarang ternyata banyak orang yang seyakin itu dan melakukan strateginya tuh begitu, Elkogers. Dan ya rata-rata memang bisa dibantu, ataupun orang-orang yang dimintai tolong itu mau menolong seperti itu dengan strategi yang ketiga ini gitu.
1: Saya punya strategi keempat dan pasti berhasil ini sebenarnya.
0: Apa itu?
1: Tapi itu udah selesai belum?
0: Hah?
1: Belum.
0: Udah.
1: Tadi kan pertama ada pesimistis.
0: Iya.
1: Yang kedua itu ada
0: sopan rasional.
1: Jadi kalau enggak rasional, enggak sopan,
0: ya, pasti enggak. Udah pasti ketolak itu.
1: Ketolak.
0: Gitu.
1: Yang ketiga positif kan. Yang keempat nih tidak, dia pasti orang pasti nolong. Pegang kartu Asanda.
0: Iya, ya.
1: Kamu ingat kan kemarin jangkrik bosan. Pasti minta tolong semuanya.
0: Ternyata menurut peneliti yang melakukan penelitian ini ya, permintaan yang mengasumsikan jawaban iya gitu ya. Kita udah ngeset di pikiran kita bahwa oke, ini udah pasti jawabannya iya nih gitu. Dapat membuat orang lain merasa enggak enak loh harus nolak. Jadi kayak ditodong gitu loh, Yud.
1: Oh, gitu.
0: Yud bantuin ini dong gitu.
1: Mika beli bazar dong.
0: Aduh, gitu lah.
1: Satu aja. Siapa ya, kira gitu ya.
0: Bukan gini ya. Yud, aku tahu kamu lagi krisis sekarang, tapi bantuin dong aku beli bazar gitu.
1: Nah, nanti jawabannya gitu. Nah, kamu kan tahu krisis gitu kan.
0: Iya, jadi kan pesimis itu kayak udah siap sama penolakan gitu.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau optimis itu todong aja gitu.
1: Eh, kemarin jalan-jalan tuh beli bazar satu bisa dong. Aduh.
0: Ya, ini kayak bias kognitif ternyata berkaitan dengan itu. Jadi kayak sebenarnya ada unsur manipulasinya di sini,
1: iya,
0: gitu.
1: Bener-bener.
0: Jadi orang-orang yang nggak enakan akan kena nih yang seperti ini.
1: Wah,
0: gitu.
1: Kalau saya dikenal gitu, dengan optimis juga saya menolak ya, sepertinya.
0: Nah, ya cuma saya kan nggak semua orang kayak Yuda ya.
1: Bener-bener.
0: Ada kita tinggal di Indonesia ini unsur sopan santun, nggak enakan gitu, tinggi banget nih di sini.
1: Iya, jadi bagi Anda yang merasa ada unsur unggah ungguhnya masih kuat ya, Anda adalah korban berikutnya.
0: Ya, begitulah Elkogers ya. Ini sekedar informasi aja untuk Anda. Ternyata memang ada 3 strategi yang dipakai orang-orang.
1: Betul.
0: Yang mana nih kira-kira yang Anda udah kebobolan?
1: Saya 1 udah kebobolan, 2, 3 semuanya. Berarti tanpa strategi pun Anda sudah kebobolan ya.
0: Iya, itu dia informasi dan berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini.
1: Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saya dengarkan berisik berita asik di Elkoga Freshy Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: 96.6 Koga Radio Bali. Oh yeah.
1: Lembut sekali ya.
0: Lagunya. Ya. Coba ini misalnya lagu Gun N' Roses. Karena mungkin gini saya nyapanya ya.
1: Iya, iya.
0: Wah, tapi kalau ngomongin lagu-lagu nuansa jadul zaman dulu, kadang-kadang ingatan saya itu terpandik untuk hal-hal yang kita gak perluin.
1: Nah, kita gak perluin.
0: Iya, untuk kita ingat. Sering kan?
1: Iya.
0: Ada memori-memori tertentu muncul tuh kayak, gak perlu sebenarnya ingat itu, tapi kok dia muncul gitu.
1: Iya, mungkin ingin dikenang.
0: Sebelum
1: akhirnya terbuang.
0: Iya, benar.
1: Yuda pernah nonton Inside Out,
0: Out
1: itu ya?
0: Pernah.
1: Kan
0: pernah.
1: Ada tuh beberapa, jadi dia tuh kayak rak gitu loh. Dan ada petugas yang memang menggerus beberapa memori lah, kita sebut begitu ya.
0: Betul.
1: Yang udah lama gak kepakai, istilahnya kayak decluttering gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi kalau memorinya udah lama gak kita pakai, ya digerus, itu dibuang ke tempat pembuangan itu, tau kan?
0: Benar. Dan untuk beberapa hal, biasanya yang kegerus itu memori-memori yang tidak penting ya. Tapi entah kenapa kita selalu menyimpan memori yang gak penting itu beberapa kali. Salah satunya tau gak yang saya pikirin apa nih Mika?
1: Apa?
0: Kunci pintu. Pernah gak Anda mengunci pintu tanpa kunci?
1: Nah. Orang bilang pasti, enggak lah pasti pakai kunci. Oh jangan salah.
0: Bener, kan? Bener. Dulu orang dulu tuh bahkan kalau kita nonton film-film zaman dulu kan di perburuan harta karun membuka kunci itu pakai dorong batu,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Kemudian
0: matahin apa namanya dahan. Mungkin saking ngide banget ya orang zaman dulu ini. Bahkan beberapa dari kita mencoba mengadaptasi hal itu. Salah satunya ngunci pintu pakai paku, pakai tali.
1: Iya.
0: Iya.
1: Talinya tali rapia.
0: Dia jabrik gitu kan. Karena sering kan dipakai dan putus, sering gak kayak putus.
1: Iya, karena di apa ya, di ikatnya tuh kadang ngasal gitu loh ya.
0: Iya benar.
1: Sudah gitu, sampai jabrik gitu.
0: Jabrik. Dan itu efektif. Pertama, tali rafia tuh kan kenceng ya.
1: Iya,
0: itu keras banget. Ketika dia udah diikat, apalagi dikencengin itu gak gampang loh mutusin. Bahkan kadang-kadang tali rafia gak putus, pakunya kecabut. Iya gak sih?
1: Iya lagi.
0: Kalau orang deblak, poni gitu. Talinya masih utuh.
1: Iya, iya.
0: Dan itu adalah salah satu memori yang muncul ketika dengerin lagu yang tadi. Gak nyambung memang. Tapi entah kenapa itu muncul, aneh sekali sih.
1: Iya. Berarti itu memorinya lawas.
0: Lawas.
1: Karena lagunya lawas.
0: Bener.
1: Ya masih ada sinkron lah tentang kelawasannya itu ya Kogers. Jadi ya Kogers gimana? Kapan terakhir kali ketemu kunci pintu jenis ini gitu?
0: Nah, bener.
1: Kunci pintu yang pakai paku, pakai tali.
0: Bener.
1: Terus dikaitin gitu ya.
0: Dan ini Kogers cari di tempat jual beli kunci pintu gak nemu. Saya mau beli kunci pintu yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini. Oh kita gak jual gitu. Pasti gak nemu. Itu hanya muncul dan itu unik-unik bentuknya. Setiap orang tuh unik-unik bentuknya. Gak ada yang sama ada ya.
1: Negulnya beda-beda.
0: Iya. Dulu pernah punya pengalaman negul.
1: Negul apa sih negul?
0: Ikat.
1: Nah.
0: Ada lu punya pengalaman saya ikat dengan simpul pramuka. Sebelum tahu simpul pramuka, ketika tahu simpul pramuka kan gampang tarik langsung buka.
1: Yeah.
0: Nah sebelum tahu simpul pramuka, ikat mati saya. Kok bisa kebuka gitu. Dan itu salah satu pengalaman yang cukup menguras waktu saya waktu itu ya.
1: Iya. Berulah namanya kamu itu.
0: Ya dikasihnya kunci kayak gitu kan gimana dong.
1: Jadi gimana, Anda pernah gak ketemu kunci tali dan paku ini Alkogers? Dan kapan terakhir kali Anda menemukan kunci ini? Terus punya pengalaman apa gitu terkait itu? Apakah pernah kekunci gitu yang ngiket ngasal ternyata gak bisa ngelepasnya kekunci akhirnya dan sejenisnya? Boleh berbagi cerita sama kita, kita nostalgia sama-sama. WhatsApp aja di nomor 081236155969.
0: Bisa juga lewat Instagram di @elkogafm dan juga di Facebook di Elang Sagagana ya. Kita menunggu cerita kunci dari Anda semua karena ingat, key is the kunci. Kunci is the key.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet dekat rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Duke becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali, suka bicara terus-menerus namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

0: 96.6 Elkoga Radio Bali, True Colors, warna utama sejati Anda. Ini bagus sekali lagu ya, datang dari Cyndi Lauper. Dan ini memperlihatkan kita bahwa eksistensi kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita, warna-warna kita, dan bagaimana kita akan dilihat oleh masyarakat.
1: Benar sekali. Jadi kalau misalnya mau lebih dilihat lagi sama masyarakat,
0: bener,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Anda harus punya skill-skill atau kemampuan-kemampuan tertentu, ya, Kogers. Karena ya itu istilahnya jadi bekal kita kemana-mana, ya kan. Dan memang salah satu yang memang jadi bekal kita itu ya pendidikan, ya kan.
0: Benar banget. Dan pendidikan yang terbaik yang bisa Anda dapatkan saat ini tentunya adalah berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Ada 4 prodinya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya bisa Anda pilih salah satunya, Koger, seperti ada agroteknologi ya. Di sini konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain itu ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Kemudian ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang tentunya berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal secara kreatif, serta perhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih kuliah di sini? Tentu saja karena staf pengajarnya semuanya oke-oke logars, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super-super cepat. Tidak perlu mikir lama lagi deh ya. Putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Sebelum daftar, silahkan dicek dulu informasi lebih lengkapnya, Elkogers. Klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-5 76547.

0: dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...

0: Sami Mucu, 96.9 Koga Radio Bali. Wah, bagus sekali lagunya. Sampai saya keikutan gini nih, karaoke ya. Mohon maaf ya, bekerja. Ya, Sami Mucu ini lagu kesukaan bapak saya soalnya. Sama lagu kesukaan bapak kita nih.
1: Siapa?
0: Ada, nama apa, jaringan kita. Dan lagu ini sangat memorable banget ya. Mm-mm. Mengingatkan nuansa-nuansa jadul banget. Mm-mm. Sama nih seperti kunci pintu yang tidak ada kuncinya itu.
1: Wah, tapi ya benar ya. Kalau saya pribadi ya Yudia, dulu itu sempat ketika ke rumah teman waktu zaman SD kalau nggak salah,
0: SD,
1: main-main ya, ke rumah teman gitu ya. Saya ingat banget pintu dapurnya yang begitu.
0: Pintu dapurnya, ya.
1: Dan kebetulan dapurnya itu masih pakai tungku perapian kayak
0: gitu. Oh, ya, betul.
1: Jadi pintunya itu ada yang apa sih, pakai yang seperti yang kita tanyakan itu ya, ada talinya. Gitu.
0: Betul.
1: Terus saya ingat banget. Di toilet, tapi ini toilet rumah saya.
0: Oh, di rumah lah ya.
1: Dan ternyata sama kayak toilet rumahnya beberapa teman kala itu.
0: Bener.
1: Jadi kuncinya itu, tau gak, kayu dipotong kecil.
0: Oh, iya.
1: Paku, terus bisa diputar-putar gitu
0: ya.
1: Putar-putar untuk nguncinya itu berarti pintunya ditutup dulu
0: baru diturunin itu ya.
1: Diturunin kayunya gitu.
0: Ya, semacam kait-kait gitu ya ya. Bukan kait ya, tapi
1: bukan kait sih, itu dipaku sih dia.
0: Dipaku ya, betul. Ini ada yang gabungan nih dari Rino di Denpasar ya. Wah, dulu saya memakai seperti ini nih, tapi enggak pakai tali. Rafia, tapi karena pakai karet.
1: Iya.
0: Karet katanya.
1: Karet.
0: Iya. Karena kan ujung-ujung pakunya deket tuh. Mm-mm. Jadi tinggal dikaretin dia diam gitu.
1: Oh, gitu.
0: Wah, boleh juga nih caranya.
1: Putus itu.
0: Akhirnya putus, tapi banyak karet tuh karena di rumah dia jualan juga. Oh, jadi gitu. Karetnya unlimited lah.
1: putus ambil lagi gitu ya.
0: Sampai mau mungkin ibunya mau bungkus nasi kan. Mm-mm. Kok habis karetnya?
1: Aci nih, Aci.
0: Aci.
1: Aci, udah hampir belasan tahun lalu di rumah nenek katanya.
0: Rumah nenek.
1: Belasan tahun yang lalu. Berarti sekarang udah direnov ya rumah nenek.
0: Nenek. Ya.
1: Tapi memang kalau ngomongin soal kunci yang satu ini ya, ini sebenarnya triknya, bukan trik ya, akal-akalannya orang zaman dulu sih.
0: Wih, akal-akalan.
1: Iya kan, berarti bisa, kan orang tua kita ataupun tetua kita itu cerdas-cerdas kan.
0: Betul.
1: Menggunakan bahan apa yang ada gitu di rumah gitu.
0: Ya, waktu itu tidak sebanyak sekarang pilihannya ya. Dulu itu kalau gak punya kunci, bisa misalkan kunci rumah rusak. Iya. Dan tidak bisa diperbaiki, otomatis cara itu jadinya ya kan ya. Itu keren nih kalau orang-orang
1: yang dulu. Tapi gini ya, yang sekarang masih eksis itu, ini kuncinya jadul sih. Tahu kan kunci yang pakai besi itu loh ya.
0: Kunci pakai besi emang semua kan?
1: Enggak, kan kita kan kuncinya itu kunci biasa.
0: Kunci
1: tapi
0: biasa.
1: Dia kayak, apa sih, bukan kait ya. Kayak di itu, toilet El Goga. Itu bukan paku, dia bentukannya itu memang
0: kotak-kotak gitu ya.
1: Memang udah sepasang itu loh sama apa sih ganjelannya itu gitu. Sampai sekarang kayaknya masih dipakai sih kalau yang jenisnya itu.
0: Masih banyak pakai biasanya untuk kamar mandi kan. Uh-uh. Untuk kamar mandi biasanya pakai kunci seperti itu gitu. Oh iya masih banyak juga ya. Uh-huh. Wah, jadi banyak juga yang punya pengalaman tentang kunci-kunci serupa. Kira-kira kalau Elko Gersen gimana ya?
1: Wah.

0: di 6.6 Elkoga Radio Bali. Hey, so good.
1: So good sekali kalau misalnya kita ngunci pintu, tau nggak, Yud, pakai kayu yang gelondongan gede itu biasanya di pagar-pagar gitu loh.
0: Wah, itu biasanya saya lihat di film-film vampir itu. Biasanya kalau apa namanya? Oh, guru, vampir ada, mau datang gitu kan.
1: Iya.
0: Nutup kuilnya pakai gitu
1: loh. Ada kayu penyangganya itu kan. Benar. Kayunya agak gede gitu kan. Sekarang ada enggak sih gerbang orang pakai kayu gitu?
0: Mungkin kalau tipe-tipe pintu kayak dulu mungkin masih dipakai.
1: Gedong tuh mungkin ya, masih ya, kayak gedong rumah itu.
0: Kalau enggak diangkat biasanya digeser dong enggak sih?
1: Oh iya, nah, digeser.
0: Jadi bentuknya sama, cuma dia geser kiri kanan.
1: Benar, benar. Gitu. Jadi dia kunci bolongan dia. Ya di dalamnya ya, itu ya.
0: Benar. Wih, kalau kayak gitu kerasa gimana ya? Kayak pakai pakaian-pakaian kasim gitu loh. Dengan berbagai atributnya lalu buka gerbang. Paduka, selamat datang, kayak gitu rasanya.
1: Iya, iya. Tapi ya untuk di beberapa rumah Bali ya yang ada gedongnya itu masih
0: menggunakan itu ya.
1: Masih ada beberapa yang masih, walaupun sekarang rata-rata sih pakai kunci yang seperti yang kita bilang ya, kunci. Betul. Yang tadi itu yang ada kaitnya itu yang langsung lah ya. Ada dan bisa dibeli di toko bangunan itu.
0: Bener.
1: Tapi kalau yang kayu itu kayaknya emang sepaket sama pintunya sih itu.
0: Dan ngerasa gak sih kalau jenis pintu zaman dulu zaman sekarang tuh kualitasnya beda. Kalau dulu penutupnya aja bisa seberat itu,
1: iya,
0: kan sepatan itu gimana pintunya gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau sekarang pintu-pintunya penutupnya kan kecil-kecil tuh, penguncinya lebih efektif, tapi emang kualitas pintu juga berbeda ya.
1: Iya, iya. Belum lagi sekarang ya sidik jari itu kan kuncinya.
0: Fingerprint.
1: Iya.
0: Bener. Sidik jari, kemudian ada pakai gini apa namanya, face ID kan, di luar negeri itu.
1: Iya.
0: Jadi pas saya lihat ada salah satu iklan dia olahraga, olahraga kayaknya olahraga semacam tinju atau MMA itu. Jadi ketika dia pulang tuh nggak dikenali, bonyok gitu kan. Tidak bisa masuk. Yeah. Gunakan suara gitu, tidak diterima.
1: Ya ampun, yang gitu-gitu biasanya harus ada gininya ya, pakai password gitu ya, pake untuk jaga-jaga password gitu kan.
0: Benar-benar. Tapi ternyata kemajuan zaman tidak selalu memberikan kemudahan ya.
1: Ya, selalu ada risiko sih terkait benar, itu benar. Yud.
0: Ya, begitulah ya kehidupan perpintuan duniawi kita.
1: Iya.
0: Karena waktu sudah menunjukkan jam 9, waktunya kita untuk membuka pintu di masa depan.
1: Iya. Waktunya Mika Karisa pamit ya, Kogers dari Beautiful Sunday pagi hari ini.
0: Yuda Kusuma juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat berhari Minggu.
0: And good

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Selamat pagi LKGers, kembali bersama Ayu Indra di Wacana Seputar Wanita. Sampai nanti perjumpaan kita di jam 11 siang. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Di minggu pagi ini kembali lagi Alkogears ditemani dengan saya Ayu Indra di sini, tentunya dalam wacana seputar wanita ya. Seperti biasa Alkogears di setiap jam 9 pagi sampai nanti di jam 11 siang waktu Alkogear Radio Bali. Tentunya di setiap minggunya pasti saya akan membawakan topik seputar rumah Alkogears. Tetapi berbicara soal rumah, tentu setiap orang pasti ingin menginginkan hunian yang nyaman untuk beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga ya. Namun tidak sedikit juga yang mempunyai anggapan bahwa untuk memiliki rumah yang terlihat cantik dan menarik itu diperlukan biaya yang besar. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian, Alkogears. Jadi dengan ukuran rumah yang mungkin terbatas sekalipun ataupun sempit, kita tetap bisa menciptakan suasana yang nyaman, rapi dan estetik untuk melalui penataan interior yang tepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa tips desain interior simple untuk rumah mungil dengan budget terbatas. Jadi tetap bersama saya, karena informasi selengkapnya akan segera kita bahas bersama-sama Alkogears. So, tetap atensi di 96,9 FM Alkogear Radio Bali.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

ke girls. Justru dengan sedikit kreativitas, Anda bisa membuat suasana rumah itu pasti akan terasa lebih menarik tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, kalau Anda ingin atau sedang ingin mempercantik interior rumah dengan budget terbatas, ada beberapa tips yang harus Anda lakukan ya, Kekers. Yaitu adalah membuat DIY wallpaper atau do-it-yourself wallpaper. Daripada membeli wallpaper yang harganya pasti lumayan cukup mahal, tentu Anda bisa memanfaatkan stensil atau pola desain yang mudah ditemukan secara gratis di internet. Tentu pola-pola desain seperti ini sudah banyak sekali Alkogears tersebar di internet ataupun juga di sosial media. Ya mungkin Anda bisa ikuti nih. Bahkan kalau ingin lebih personal, Anda juga bisa membuat desain sendiri. Dimana pastinya cara ini tuh bukan hanya membuat Anda menjadi lebih hemat, tetapi juga akan membuat tampilan rumah terasa lebih unik karena desainnya itu dibuat sesuai selera rumah Anda. Pastinya juga konsep DIY ini juga tidak berhenti di wallpaper saja, Alkogers. Tentu Anda bisa juga membuat yang namanya sarung bantal, terus membuat gorden ataupun dekorasi kecil lainnya dengan bahan yang mudah didapatkan. Pastinya hasilnya rumah tetap terlihat estetik tanpa harus menguras isi dompet ya. Jadi untuk mempercantik rumah tidak harus selalu mengeluarkan biaya yang besar, Alkogers. Jadi dengan memanfaatkan kreativitas dan juga sedikit sentuhan tangan sendiri, rumah mungil pun bisa terasa lebih nyaman, lebih hangat, dan punya karakter yang berbeda. Semoga tentu tips ini tuh bisa menjadi inspirasi untuk Anda mulai mencoba dekorasi rumah secara hemat ya, Alkogers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Pastinya Anda pernah merasa LKGers, ruangan di rumah kenapa terlihat biasa saja ya? Atau mungkin Anda pernah berpikir, wah gak ada yang menarik nih di ruangan rumah saya. Lalu tiba-tiba muncul keinginan untuk membeli dekorasi baru agar suasananya itu lebih hidup. Padahal nih LKGers, seringkali kita membutuhkan, yang kita butuhkan itu bukanlah barang baru, melainkan cara baru untuk memanfaatkan barang yang sudah ada. Menariknya, beberapa benda yang selama ini hanya tersimpan di lemari ataupun di rak tersembunyi Anda, itu ternyata bisa menjadi elemen dekorasi yang unik dan membuat rumah terasa lebih personal. Nah, kalau Anda ingin mempercantik rumah tanpa menambah banyak pengeluaran, selanjutnya itu mungkin bisa menjadi, atau Anda bisa ikutin LKGers, yaitu adalah memanfaatkan koleksi pribadi sebagai hiasan rumah. Kalau Anda memiliki koleksi seperti misalnya nih action figure, terus mungkin ada piringan hitam, kamera analog, buku favorit, atau bahkan koleksi gelas dan juga piring cantik, cobalah untuk menatanya menjadi bagian dari dekorasi ruangan Anda, LKGers. Selain membuat ruangan atau rumah Anda terlihat lebih estetik, cara ini juga lebih hemat karena pastinya Anda tidak perlu lagi membeli yang namanya pajangan baru. Dan harganya juga akan lebih murah ataupun lebih hemat ya. Karena koleksi yang selama ini hanya tersimpan di dalam lemari, itu bisa memiliki fungsi baru sekaligus memberikan sentuhan yang lebih personal pada rumah Anda. Hasilnya nanti, ruangan tidak hanya indah untuk dipandang, tetapi juga mencerminkan karakter dan hobi pemilik rumah. Jadi sebelum memutuskan untuk membeli dekorasi baru, cobalah LKGers untuk meluangkan waktu untuk melihat kembali benda-benda yang sudah Anda miliki. Siapa tahu koleksi yang selama ini tersimpan justru bisa menjadi daya tarik tersendiri di rumah Anda.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

Radio Bali, untuk Anda yang saat ini masih saja Elkegirls bingung mikirin kuliah di mana, saya rekomendasikan aja Elkegirls untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Yang pasti karena di Unwar itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Elkegirls. Tentunya Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pastinya pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggulan yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya sudah berbasis industri serta ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah Elkegirls. Dan selanjutnya ada peternakan. Pastinya peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulumnya yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri dan juga kewirausahaan dengan sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga ada teknologi produksi dan ada teknologi pangan dan hasil pertanian Elkegirls, di mana dia berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada pengenangan pasca panen, penguatan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru, dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, serta belalasan kearifan lokal Segara Kerti. Nah, untuk stafnya Elkegirls sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan lihat juga dari fasilitasnya Elkegirls sudah pasti kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik di cpnmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547. Jadi segera daftarkan diri Anda Elkegirls untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bank. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah. The Amazing FM, El Cougar Radio Bali.

Ya, Radio Bali. Saat ini semakin banyak sekali orang yang memilih konsep rumah mungil karena dinilai lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan Alkagers. Tetapi tantangannya itu adalah bagaimana cara kita untuk benar-benar bisa memanfaatkan ruang yang ada agar tetap terasa lega dan tidak membosankan. Dan kabar baiknya pasti ada banyak sekali cara sederhana yang bisa dilakukan Alkagers tanpa harus melakukan renovasi besar atau mengeluarkan anggaran yang berlebihan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi waktu Alkagers Radio Bali, saatnya kita masuk ke sesi kedua kita, Alkagers. Di satu jam ke depan pastinya saya akan masih menemani Anda dengan membawakan tips untuk mendesain interior simpen untuk rumah mungil dengan budget terbatas. Jadi jangan rubah frekuensi radio Anda ya. Sampai nanti perjumpaan kita di jam 11 siang.

0: Koga Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, Yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga. Roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96,9 FM LKG Radio Valley. Rumah yang nyaman itu bukan hanya soal furniture yang mahal atau dekorasi yang sedang tren LKGers. Justru dengan kreativitas, barang-barang yang selama ini dianggap sudah tidak terpakai itu bisa disulap menjadi dekorasi yang unik dan juga tentunya bernilai. Selain membuat rumah terasa lebih menarik, cara ini juga pastinya akan membantu Anda lebih menghemat dalam pengeluaran ya. Dan tentunya pasti Anda bisa untuk mencoba tips yang satu ini LKGers, yaitu adalah memanfaatkan barang-barang bekas sebagai pajangan. Misalnya Anda memiliki kaleng bekas, itu ternyata dapat dicat ulang lalu dijadikan tempat penyimpanan atau pot tanaman kecil. Selain dari kaleng bekas, mungkin Anda juga bisa LKGers menggunakan yang namanya botol kaca berwarna, itu juga bisa diubah menjadi vas bunga atau lampu hias yang cantik. Bahkan ada juga yang disebutnya dengan benda mason jar yang sudah tidak digunakan pun dapat dimanfaatkan sebagai dekorasi gantung di dekat jendela Anda. Jadi pastinya dengan sedikit sentuhan kreativitas, barang yang sebelumnya dianggap tidak berguna itu justru bisa menjadi elemen dekorasi yang akan mempercantik ruangan dalam rumah Anda. Tentunya cara ini tuh bukan hanya membuat Anda menjadi lebih hemat LKGers, tapi pastinya juga akan mendukung gaya hidup yang lebih ramah lingkungan karena mengurangi limbah rumah tangga Anda. Jadi sebelum terburu-buru untuk membeli dekorasi baru, coba lihat dulu kembali barang-barang yang memang ada di rumah Anda. Siapa tahu benda sederhana yang selama ini tersimpan itu justru bisa menjadi hiasan yang menarik dan membuat rumah Anda terasa lebih hidup. Dan tahukah Anda LKGers bahwa ada juga beberapa konten kreator yang ada di TikTok itu men-DIY ataupun mendekorasi sendiri barang-barang yang nantinya akan terlihat menarik. Misalnya ada yang membuatnya jadi kursi berbentuk burger, ada juga yang membentuk pizza. Nah, coba Anda cari cari referensinya di TikTok LKGers karena banyak sekali yang memanfaatkan DIY dari bahan-bahan bekas. Tentu itu bisa menjadi peluang Anda untuk mengasah kreativitas Anda dan membuat limbah plastik ataupun limbah rumah tangga Anda menjadi barang yang sangat berharga.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKGR Radio Bali. Seringkali rumah berukuran mungil itu pastinya terasa lebih sempit ya LKGers. Tapi bukan karena jumlah barangnya, tetapi karena penataan ruangan yang kurang tepat. Padahal sebenarnya ada banyak sekali cara sederhana yang bisa memberikan kesan ruangan terasa lebih lega tanpa harus melakukan renovasi ataupun mengeluarkan biaya yang cukup besar. Mungkin tips yang harus Anda lakukan selanjutnya yaitu adalah LKGers dengan memasang cermin di area yang sesuai. Dimana pastinya cermin itu kan mampu memantulkan cahaya dan juga tampilan ruangan sehingga menciptakan ilusi visual yang membuat ruangan Anda terasa lebih luas. Dan agar hasilnya maksimal, cobalah Anda pilih cermin yang memang ukurannya itu proporsional dengan ruangan ataupun kamar Anda dan sesuaikan juga dengan bingkai dengan konsep interior rumah Anda. Misalnya bingkai bernuansa klasik itu sangat cocok sekali dipadukan dengan interior yang bergaya klasik atau yang disebutnya juga dengan Skandinavia. Sedangkan bingkai ataupun dengan desain sederhana seperti warna gelap atau warna hitam itu dapat melengkapi konsep modern maupun industrial. Jadi dengan penempatan yang tepat, ruangan Anda pasti akan terasa lebih terbuka dan nyaman untuk ditempati, LKGers. Jadi jika Anda ingin menghadirkan suasana yang lebih lapang tanpa harus mengubah ukuran ruangan, cobalah untuk memasang cermin, itu bisa menjadi salah satu solusi yang patut Anda coba. Dan tentunya dengan langkah sederhana ini pastinya mampu memberikan perubahan yang cukup terasa sekaligus membuat setiap sudut rumah Anda nyaman untuk dipandang.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Apakah Anda menyadari Nelkogers bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, di mana bisa pakai kerja di mana aja dan di berbagai bidang apa aja. Mulai dari pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda Nelkogers bahwa ternyata ada kampus manajemen terbaik yang ada di Bali? Yaitu adalah STIMIK Handayani, di mana STIMIK Handayani merupakan sekolah tinggi manajemen Indonesia Handayani. Yang pasti STIMIK Handayani adalah manajemen terbaik yang ada di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Di mana kampus legend dan terkenal ini, alumni-alumninya itu sudah terbukti sukses, di mana terserap di berbagai bidang pekerjaan Nelkogers, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga di luar Bali. Mengapa bisa tersebut? Nelkogers? Ya pasti karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan tentunya juga lokasi kampusnya Nelkogers sudah ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, dekat Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa langsung saja hubungi nomor WhatsApp-nya di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi Nelkogers di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

0: 96,9 FM El Koger Radio Bali. Memiliki rumah yang nyaman dan enak ditempati tidak selalu identik dengan renovasi besar atau penggunaan dekorasi yang mahal, El Kogers. Tentu hanya melalui berbagai langkah sederhana saja, mulai dari memilih furniture yang memang sesuai kebutuhan, memanfaatkan barang-barang yang sudah ada, hingga menata elemen interior dengan lebih cermat, Anda tetap bisa menciptakan suasana hunian yang terasa lebih rapi, fungsional, dan pastinya menyenangkan untuk aktivitas Anda sehari-hari. Jadi bagi Anda yang memiliki rumah berukuran mungil, keterbatasan ruang bukanlah hambatan yang menghadirkan kenyamanan. Justru dengan kreativitas dan perencanaan yang tepat, setiap sudut rumah dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa harus mengeluarkan anggaran yang berlebihan. Dan karena hal-hal sederhana seperti itu, pastinya Anda bisa memanfaatkan mulai dari barang bekas untuk menjadi dekorasi, terus juga Anda bisa menggunakan cermin untuk menciptakan kesan ruang yang lebih luas, hingga memilih perabotan yang multifungsi sehingga dapat memberikan perubahan yang memang cukup signifikan pada tampilan dan kenyamanan rumah Anda. Dan tepat sekali El Kogers, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang waktu El Koger Radio Bali, itu artinya perjumpaan kita telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, dan tentunya dari jam 9 pagi sampai di jam 11 siang waktu El Koger Radio Bali. Semoga informasi yang saya hadirkan di minggu pagi ini tentu dapat menambah wawasan Anda, dan tentu juga Anda bisa coba untuk tips yang sudah saya berikan tadi. Langsung Anda praktekkan ya, Oke Gres. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruangan Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: All day. 96.9. All night. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96.9. 96

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 90s.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9 FM. 96.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, ada Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon sampai jam 2 siang nanti. So stay tune terus.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat siang Elkogers, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ya itu harapan kita semua Elkogers. Meskipun kenyataannya belum terlalu sehat, mungkin ada beberapa yang masih sakit. Semoga lekas sembuh dan mungkin ada beberapa orang juga yang masih bersedih hati mungkin karena gaji belum masuk. Gak apa-apa, sabar aja. Semoga Senin gaji Anda segera masuk ya Elkogers. Yang hari ini pada datang ke CFD, mana suaranya nih Elkogers? Oke, saya dengar sekitar 2 suara saja ini ya dari ribuan pendengar Elkogar Radio Bali nih. Gimana nih, kenapa cuma sedikit suaranya? Apa karena kecapean habis nonton konser di Renon kemarin, ya kan? Wah, rame banget Elkogers ya. Di Renon kemarin tuh ada Hindia, Fest, Tip X, Anggis Devaki, ada Ari Kencana juga. Rame banget anak muda kemarin memenuhi lapangan Renon Elkogers. Tapi gak apa-apa, meskipun Anda menunda untuk berolahraga hari ini ya, di pagi yang cerah tadi, nanti sore masih ada kesempatan untuk Anda berolahraga Elkogers. Tapi nih ya, dengar-dengar di lapangan Puputan nanti sore ada Ari Lesmana nih. Waduh, jadi galau nih mau olahraga atau mau nonton konser di Puputan lagi. Gak apa-apa, itu tergantung pilihan Anda Elkogers. Sesukanya Anda aja, mumpung lagi weekend ya, mumpung lagi libur, bikin hati Anda senang karena besok Senin Anda harus berhadapan dengan kenyataan hidup ya. Ya Elkogers, tapi untuk siang ini tentunya Anda ditemani dulu nih ya sama saya Desta Arita di High Noon edisi Minggu 12 Juli 2026. Nggak lupa juga Anda bisa membuat konser minimalis di rumah Anda sendiri karena saya akan memutarkan lagu-lagu asik ala Elkoga Radio Bali untuk Anda. Dan di High Noon kali ini tentunya banyak informasi menarik untuk Anda simak Elkogers ya. Jadi pantengin terus saya Desta Arita sampai jam 2 siang nanti.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College, karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elko Girl Radio Bali, you are not alone. Ya Elko Girls, kalau misalnya Anda tidak ingin nantinya di masa depan gitu Elko Girls ya, Anda sendirian, tidak memiliki ilmu apa-apa karena Anda melewatkan hal-hal yang seharusnya Anda coba sejak Anda berusia muda Elko Girls. Contohnya mencoba memberanikan diri menggapai cita-cita Anda melalui pendidikan yang Anda tempuh. Misalnya Anda tertarik sekali dengan dunia pertanian, sains maupun teknologi. Nah, saya rekomendasikan untuk Anda Elko Girls berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya Elko Girls, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau sudah akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama itu ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir Elko Girls ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau program studi ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Nah, prinsip SDGs ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa Elko Girls Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR selain program studinya yang sudah terakreditasi A? Nah, staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya ya, di mana kelasnya itu bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian juga lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat.

Jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Alkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga. Segera daftarkan diri Anda atau anak Anda, keponakan Anda, saudara Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, apapun cita-cita Anda, satu hal yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan mengelola atau manajemen ya. Karena itu semua mempunyai fungsi yang sangat sering sekali diterapkan dalam kehidupan Anda, Elkogers. Dan saya punya informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik di Bali, STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Dan Anda pernah kepikiran gak sebenarnya, Elkogers, ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai Anda punya usaha sendiri pun sebagai pengusaha ya, semuanya itu perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali, STIMI Handayani adalah salah satu kampus yang sudah legend, Elkogers. Berdiri sejak tahun 1979, STIMI Handayani ini menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang memang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya ya, tapi juga karena kualitas alumninya. Banyak banget lulusan STIMI Handayani ini yang kini sukses berkarir di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa bisa begitu, Elkogers ya? Ya karena kan di era AI dan teknologi digital secanggih apapun, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tentunya tidak akan maksimal ya. Nah, lokasi di STIMI Handayani ini juga strategis sekali kampusnya, Elkogers, di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA 2 Denpasar atau Resman ya. Jadi untuk Anda yang ingin berkuliah, terus habis pulang kuliah pengen nge-mall, nugas gitu, nongkrong, atau mungkin langsung kerja, Elkogers, semuanya gampang banget. Tinggal sat-set sampai deh. Nah, jadi saatnya saat ini, Elkogers, Anda menjadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa melalui WhatsApp ya di nomor 0821 4566 6199, atau bisa juga saya ulangi sekali lagi, Elkogers, di 0821 4566 6199. Anda bisa juga follow media sosialnya STIMI Handayani di Instagramnya @STIMI Handayani, TikToknya di @STIMI Handayani, dan di Facebooknya STIMI Handayani. Dan bisa juga ya di YouTube-nya STIMI Handayani. So, nggak usah tunggu-tunggu lagi, Elkogers. Untuk Anda yang suka sekali dengan ilmu manajemen, segera daftarkan diri Anda di STIMI Handayani.

96.9 Elkoga Radio Bali. Marcel, peri cintaku. Sangat menyenangkan sekali ketika Anda mempunyai seseorang yang benar-benar membuat Anda jatuh hati, Elkogers ya. Membuat semuanya terasa indah, meskipun makan hanya cabai dan garam. Tapi hari-hari Anda terasa lebih berwarna gitu karena memiliki dia, Elkogers ya. Nah, yang gak asik kalau cabai garam di rumah Anda kosong, Elkogers. Nah, coba deh Anda tengok dulu peralatan atau kebutuhan rumah tangga Anda, apakah masih ada atau sudah menipis nih. Nah, untuk Anda yang merasa kebutuhan rumah tangganya sudah mulai menipis, saya sarankan dan anjurkan sekali untuk Anda berbelanja di Klendis Grosir. Karena di Klendis Grosir ini, apapun yang Anda butuhkan soal rumah tangga ada, Elkogers ya. Mulai dari makanan, minuman, perlengkapan atau kebutuhan anak-anak. Baik anak-anak, dewasa, dewasanya, wanita dan pria, ada semua, Elkogers. Nah, untuk Anda yang penasaran juga, Klendis Grosir lagi memberikan promo menarik apa nih kali ini. Nah, untuk Anda nih yang suka ngemil, Elkogers, ada Chitato Big Size Spicy Chicken ukuran 168 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Selain itu, ada juga Simba Cereal Magic Rainbow ukuran 150 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Ada juga Dylan Cookies Choco Chips ukuran 69 gram, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.100. Nah, untuk Anda yang biasa merawat wajah gitu, Elkogers ya, dan menggunakan produknya Sari Ayu, ini ada Sari Ayu Hydra Glow Facial Foam ukuran 100 gram yang varian tube, mendapatkan potongan harga hingga Rp3.200. Selain itu, ada juga Didi Facial Wash ukuran 100 gram yang all varian setelah mendapatkan promo hanya di harga Rp19.200. Banyak banget sebenarnya, Elkogers, promo yang diberikan oleh Klendis Grosir ini. Jadi untuk Anda yang ingin merasakan atau penasaran banget, promo apa saja sih yang diberikan oleh Klendis Grosir dan banyak banget tentunya ya. Anda bisa langsung pergi ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Untuk Anda yang penasaran lokasi Klendis Grosir ini, kenapa kok bisa lokasi terdekat dari lokasi Anda? Ya karena Klendis Grosir ini cabangnya ada di mana-mana, Elkogers. Jadi Anda bisa langsung searching aja ya di Google Klendis Grosir terdekat dari tempat saya. Nah, langsung muncul deh itu. Jadi untuk Anda gak usah ragu-ragu lagi, langsung saja langkahkan kaki Anda ke Klendis Grosir sekarang juga. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 El Koga Radio Bali. Nggak kerasa satu jam sudah saya Desta Arita menemani ruang dengar Anda di High Noon. Edisi kali ini Minggu 12 Juli 2026. Untuk Anda, apakah Anda di siang hari ini bersiap-siap menonton konser nanti sore? Atau mungkin ada yang malah mengistirahatkan diri untuk bersiap menghadapi hari Senin esok, El Kogers? Apapun pilihan Anda, pokoknya yang penting Anda bisa bersiap untuk esok hari, El Kogers ya, menghadapi hari baru tentunya di Senin yang semoga cerah. Dan di High Noon kali ini masih ada beberapa informasi menarik untuk Anda simak, El Kogers, dan gak lupa juga ada lagu-lagu asik ala El Koga Radio Bali. So, atensi terus bareng saya Desta Arita sampai jam 2 siang nanti. I gotta find my way back to summer paradise.

0: 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 목감 이라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 이라디오쿠 아노
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali sempurna. Tapi kalau misalnya sempurna ini kita ibaratkan dengan kebudayaan Bali gitu Elkogers ya, itu memang luar biasa sih. Bingung untuk mencari celahnya. Kadang saya juga berpikir sebenarnya para seniman-seniman di Bali ini seperti apa sih kok bisa gitu membuat atau menghasilkan suatu karya gitu Elkogers ya, yang luar biasa gitu loh, sempurna gitu ibaratnya. Nah, Elkogers, Anda tahu nggak kalau pemerintah Provinsi Bali ini kemarin habis memberikan penghargaan ya kepada 12 seniman, budayawan, dan pengabdi seni atas dedikasi mereka dalam melestarikan budaya Bali. Penghargaannya ini bernama Penghargaan Adi Sewaka Nugraha dan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster pada penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 di Taman Budaya Bali Art Center Denpasar. Selain menerima penghargaan, juga masing-masing penerima memperoleh bantuan dana sebesar 50 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjaga seni tradisi, seni klasik, dan tentunya seni rakyat Bali. Dalam sambutannya, Bapak Wayan Koster menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak akan berarti tanpa para pelaku seni yang terus berkarya dan melestarikan budaya. Karena itu, para seniman dinilai memiliki peran yang sangat penting, Elkogers, dalam menjaga identitas budaya Bali agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Pak Koster juga menyebut ya bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali atau PKB 2026 ini menjadi bukti kuatnya ekosistem seni di Pulau Dewata. Dan menurutnya seniman, pemerintah, dan masyarakat juga harus terus berjalan berdampingan gitu Elkogers, agar seni dan budaya Bali tetap berkembang. Luar biasa sekali Elkogers ya kalau kita lihat apresiasi dari pemerintah. Dan memang sudah sepatutnya untuk pemerintah memberikan balas jasa atau penghargaan sebagai rasa terima kasih kita kepada para seniman yang luar biasa, baik dedikasinya maupun karya-karyanya.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.

96.9 Elkoger Radio Bali. Masih informasi tentang Bali Elkogers ya. Jadi pemerintah Provinsi Bali mengajukan pengembangan Bandara Letkol Wisnu di Kabupaten Buleleng kepada Kementerian Perhubungan. Bapak Gubernur kita, Pak Koster, menjelaskan bahwa bandara ini nantinya tidak akan beroperasi sebagai bandara komersial seperti Bandara Ngurah Rai. Jadi bandara ini disebut dirancang untuk melayani pendaratan darurat, pesawat jet pribadi, penerbangan charter, atau sampai distribusi logistik gitu ya, Elkogers. Nah, menurut Koster sendiri, Pemprov Bali telah membentuk badan usaha untuk menyiapkan proses pembebasan lahan serta membuka peluang investasi bagi pihak yang ingin terlibat. Langkah ini nantinya dinilai mampu meningkatkan konektivitas Bali tanpa mengorbankan lahan pertanian yang produktif dan kawasan subak tentunya, sehingga tetap sejalan dengan konsep quality tourism yang menjadi arah pembangunan pariwisata Bali. Nah, Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi ya, menyambut baik usulan tersebut, Elkogers, di mana pemerintah nantinya akan memprioritaskan pengembangan Bandara Letkol Wisnu dan tidak melanjutkan rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kubu Tambahan. Selain itu, pemerintah juga membahas revitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang, pembangunan pelabuhan di Kusambe, Amet, dan Sangsit, serta pengembangan layanan taksi laut di Badung yang ditargetkan memangkas waktu tempuh dari Bandara Ngurah Rai menuju Canggu hanya sekitar 30 menit saja. Semoga apa yang menjadi rencana pemerintah atau ini kan sampaian-sampaian yang disampaikan tentunya oleh Bapak Gubernur ya kepada pemerintah kita, dan nantinya hal-hal tersebut dapat di ACC gitu ya kepada Pak Dudi, Menteri Perhubungan. Semoga apa yang disampaikan atau yang dimintakan oleh Gubernur Bali itu kan semua untuk masyarakat tentunya. Jadi kemudahan bertransportasi. Selain itu juga Bandara Letkol Wisnu untuk pendaratan darurat juga sepertinya cocok di Bali Elkogers ya, karena kan kita hanya punya bandara ini ya, Bandara Ngurah Rai sebagai bandara komersial. Nah, ketika banyak kegiatan-kegiatan apalagi yang berhubungan dengan warga negara asing yang menggunakan jet pribadi, mungkin bisa dibuatkan sebuah bandara yang lebih mempermudah akan hal tersebut gitu. Jadi semoga semuanya bisa dapat berjalan dengan lancar.

0: Vulgar Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.

0: I love you too.
1: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
0: Hey, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
0: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
0: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
0: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
0: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: 96.9
4: El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogars, pernah gak sih di rumah Anda punya kain pel yang rasanya tuh licin sekali ya, berminyak, bahkan bau setelah mengepel dapur? Nah, ternyata penyebabnya karena minyak itu menempel sangat kuat pada serat kain Elkogars ya, dan tidak mudah hilang hanya dengan air atau deterjen biasa. Jadi jangan buru-buru langsung dibuang Elkogars, karena supaya kembali bersih, Anda bisa membilas dulu kain pel dengan air mengalir untuk menghilangkan debu dan kotorannya. Setelah itu, Anda bisa rendam dalam air hangat yang sudah dicampur deterjen dan beberapa tetes sabun cuci piring selama sekitar 15 hingga 30 menit. Sabun cuci piring ini memang dirancang ternyata untuk mengangkat lemak ya. Ini for your information aja, Elkogars. Tapi sepertinya udah pada tahu, apalagi bunda-bunda ini ya yang sudah paham sekali akan fungsi peralatan rumah tangga di rumah. Jadi sehingga memang untuk mencuci kain pel yang berminyak ini lebih efektif membersihkan sisa minyak pada kain pel tersebut. Nah, selanjutnya ada bisa mengkucek sedikit atau perlahan, diinjek-injek juga boleh Elkogars, kayak saya biasanya saya injek-injek ya, pada bagian yang paling berminyak gitu. Lalu bilas hingga benar-benar bersih dan tidak ada busa yang tersisa. Terakhir, Anda bisa menjemur di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik sampai kain benar-benar kering. Yang perlu dihindari Elkogars, jangan hanya mencuci dengan air biasa saja dan jangan menggunakan deterjen terlalu banyak. Selanjutnya, jangan juga membilas asal-asalan ya, dan jangan menyimpan kain pel saat masih lembab karena bisa memicu bau serta jamur. Jadi untuk Anda yang biasa membersihkan rumah, lalu kain pelnya juga gampang kotor gitu Elkogars ya, berminyak karena sering membersihkan bagian rumah, dapur, semuanya pokoknya. Nah, jangan buru-buru dibuang Elkogars ya. Itu tadi sekilas tips ringan yang bisa saya berikan ke Anda Elkogars. Jadi agar kain pel Anda tidak cepat berminyak lagi, biasakan membilasnya beberapa kali saat mengepel area dapur gitu. Nah, Anda juga bisa menggunakan ember bilasan yang terpisah ya, lalu segera cuci setelah selesai digunakan.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar, pernah gak sih merasa orang-orang di sekitar Anda itu mulai menjaga jarak, tapi tanpa tahu penyebabnya apa nih? Nah, bisa jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tanpa kita sadari membuat orang lain merasa kurang nyaman. Misalnya, terlalu sering mengeluh hingga membuat suasana itu menjadi aura-aura negatif gitu ya, El Kogars ya. Atau selalu ingin menjadi pusat perhatian dengan memotong pembicaraan dan mengalihkan topik kepada diri sendiri. Nah, kebiasaan lain yang juga perlu dihindari, El Kogars, adalah tidak menepati janji. Karena dapat mengurangi kepercayaan orang lain. Begitu juga dengan gemar bergosip ya, saat kita sering membicarakan keburukan orang lain, orang di sekitar bisa merasa khawatir akan menjadi bahan pembicaraan berikutnya. Selain itu, sulit mengakui kesalahan diri, El Kogars, tidak menghargai waktu orang lain dengan sering terlambat atau membatalkan janji secara mendadak. Nah, hingga bersikap sombong juga ya, dan merasa paling benar, itu juga dapat merusak hubungan dengan orang lain. Dan terkadang, El Kogars, kita tidak harus disukai oleh semua orang ya. Namun dengan memperbaiki kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, hubungan dengan keluarga, teman, maupun rekan kerja bisa menjadi lebih sehat dan harmonis. Karena terkadang kita sebagai manusia pasti memiliki ego, El Kogars ya. Dan tanpa kita sadari, kita melakukan semua hal itu. Jadi mungkin sebagai manusia kita harus lebih berkaca atau mawas diri. Misal ada seseorang atau beberapa teman-teman kita yang mulai menjauhi, nah itu mulai kita pikirkan lagi, kenapa nih kok bisa dijauhin ya, apa aku ada salah, saya ada salah atau seperti apa. Atau jika memang tidak ada, lebih baik kita yang memperbaiki atau meningkatkan kapasitas diri kita, El Kogars, jika memang itu ternyata masalahnya di orang lain. Tapi memang kalau misalnya masalahnya di diri kita, yaitu ada baiknya kita sadar diri dan memperbaiki hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan di tempat umum atau ketika kita berteman dengan orang lain.

96.9 Elkoga Radio Bali. Maps, dan maps itu biasanya untuk menunjukkan arah ketika Anda bingung, Elkogers ya. Tapi untuk jam kali ini kita tidak perlu bingung karena memang jam di dinding ruang radio Elkoga Radio Bali sudah menunjukkan pukul 2 siang, Elkogers. Nah, kalau sudah seperti ini berarti waktunya saya Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Elkogers. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi bareng saya dari jam 12 siang tadi ya. Dan semoga informasi yang saya berikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat beristirahat, and goodbye.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
1: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
4: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
5: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
4: Yeah, enggak lah beli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jek geng.
5: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
4: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
5: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
4: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semlegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
5: Ada di Omang nih.
4: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
5: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
4: Mau beli uyah Bali.
6: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
7: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Elkoders, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: ...96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogers, Dani Basiar di sini. Dan ini adalah Sunset Program edisi Top Airplay sampai di jam 6 sore.

96.9 Alkogia Radio Bali. Halo Kogers, apa kabarnya di sore hari di hari Minggu ini tanggal 12 Juli 2026. Semoga kabarnya sehat selalu ya Kogers, apalagi hari Minggu dan sekarang sudah mulai senja ya kan, sudah mulai ya menikmati sore harinya. Dan semoga juga di sore hari ini apapun kegiatan kita dari tadi pagi, semoga di sore-sore menjelang senja ini ketika kita istirahat di rumah itu sangat menenangkan ya. Emang cuacanya dan suasananya nih sepertinya enak untuk ngecil, apalagi sore-sore kita minum teh ataupun minum kopi. Wah, itu enak banget Nel Kogars. Dan seperti biasa Nel Kogars, karena hari ini hari Minggu, tepatnya di Sunset Program edisi Top Airplay, kita akan membahas lagu-lagu yang paling banyak di request dan paling sering menemani hari-hari dari El Kogers selama satu minggu terakhir. Mulai dari lagu-lagu nostalgia, pop Indonesia, rock, sampai hits internasional yang acik. Dan pastinya gak pernah bikin kita gagal untuk semangat balik lagi. Siapa tahu requestan dari El Kogers selama seminggu ini masuk dalam chart ini. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi nih El Kogers. Kita langsung aja mulai countdown dari Top Airplay minggu ini dari nomor 10.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKG Radio Bali. Barusan kita sudah mendengarkan dua lagu yang punya pesan positif banget nih LKGers. Yang pertama ada Melukis Senja dari Budi Doremi. Lagu ini sempat menjadi teman banyak orang yang lagi berjuang menghadapi hari-hari yang berat. Liriknya sederhana tapi rasanya hangat, seolah mengingatkan kita kalau kita ini sebenarnya tidak sendirian. Lalu ada juga lagu barusan dari Lapang Dada dari Cell on Seven. Band asal Yogyakarta ini memang punya ciri khas lagu-lagu yang sederhana tapi selalu relate sama kehidupan kita. Lapang Dada sendiri mengajak kita untuk belajar menerima keadaan, sesuatu yang kadang memang tidak mudah untuk dia lakukan. Dan kita akan lanjut LKGers ke tanggal lagu nomor 8 dan nomor 7. Kira-kira di minggu ini ada apa ya?

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Itu dia tanggal lagu kita yang dari nomor 8 dan nomor 7. Dua lagu tadi memang mempunyai karakter yang beda banget ya LKGers, tapi sama-sama ikonik nih. Viva La Vida dari Coldplay dikenal sebagai salah satu lagu terbesar mereka. Dengan aransemen orkestranya yang megah, lagu ini berhasil membawa Coldplay meraih berbagai penghargaan dan sampai sekarang masih sering diputar di berbagai belahan dunia. Sementara untuk lagu Uptown Funk milik dari Bruno Mars dan Mark Ronson, wah ini lagunya yang memang hampir mustahil nih didengerin sambil diam. Beat funky-nya yang energik bikin lagu ini menjadi soundtrack pesta, karaoke, sampai dance challenge selama bertahun-tahun. Dan buat LKGers yang lagi di jalan nih, jangan lupa untuk tetap fokus berkendara ya, karena Dani masih akan menemani perjalanan Anda dengan musik acik, dan kita akan mulai dari nomor 6, 5, dan nomor 4.

0: 今回のラジオバーディ
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
0: Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Masih bingung menentukan pilihan mau kuliah di mana nih LKGers? Nah, Dani punya rekomendasi kampus keren untuk masa depan Anda. Boleh banget untuk kuliah saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau FPST Unwar. Di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, kampus ini menjadi pilihan paling logis buat Anda yang ingin punya karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena memang ya kalau dilihat-lihat di zaman sekarang nih LKGers, pertanian modern tidak cuma tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi sains dan inovasi tingkat tinggi. FPST Unwar juga mempunyai 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih LKGers. Ada agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Lalu juga ada peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain nih ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya pada bidang teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengelolaan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, kalau misalkan LKGers tertarik nih, dan juga di FPST Unwar nih mempunyai berbagai macam fasilitas yang bagus juga nih LKGers. Ada kelas ber-AC, terus juga staf pengajarnya terdiri dari profesor, dokter, dan magister berkualitas. Selain juga kelas yang bersih dan ber-AC, ada juga laboratorium yang lengkap sampai free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi sepertinya tidak perlu berpikir lama-lama lagi nih LKGers, putuskan sekarang dan segera daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung saja klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau boleh langsung saja menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di 081338576547. Dan kita akan lanjut lagi nih LKGers untuk posisi top 3 dari Top Airplay minggu ini.

96.9 Elkogar Radio Bali. Sekarang kita masuk ke posisi 3 besar nih Elkogars. Di nomor 3 tadi ada band rock asal Australia Jet lewat lagunya Are You Gonna Be My Girl. Lagu ini punya riff gitar yang langsung dikenali hanya dalam hitungan detik dan sampai sekarang masih sering dipakai di film, di iklan maupun video olahraga. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Alan Walker dengan Sing Me to Sleep-nya. Lagu ini menjadi salah satu karya yang mengukuhkan nama Alan Walker sendiri nih Elkogars di industri musik elektronik dunia. Dipadukan dengan vokal yang lembut dan musik elektronik khasnya, lagu ini masih punya tempat spesial di hati banyak pendengar. Nah sekarang saat yang ditunggu-tunggu nih Elkogars, kita akan masuk ke lagu nomor 1. Lagu yang paling banyak menemani request dari Elkogars selama periode seminggu kebelakang. Apa itu lagunya? Mari kita lihat, ini dia lagunya.

0: 96.9 El Kogea Radio Bali. Dan itulah nomor 1 dari Top Airplay minggu ini, Linkin Park One Step Closer. Salah satu lagu yang menjadi tonggak kesuksesan dari Linkin Park di awal tahun 2000-an. Dengan perpaduan new metal, rap, dan rock yang begitu khas, lagu ini sukses memperkenalkan Linkin Park ke seluruh dunia. Bahkan hingga sekarang, Neil Cogers One Step Closer masih menjadi lagu wajib setiap kali membahas perjalanan band legendaris ini. Dan itulah Top Airplay pada minggu ini, El Cogers. Terima kasih untuk El Cogers yang sudah ikut meramaikan chart lewat request lagu-lagu favoritnya selama seminggu ini. Kalau lagu jagoan Anda belum berhasil masuk di minggu ini, tenang saja El Cogers, karena masih ada kesempatan di minggu berikutnya. Terus kirimkan request lagunya, karena setiap request yang masuk bisa menjadi penentu posisi chart selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana nih El Cogers, karena setelah ini kita akan lanjut lagi nih ke Sunset Program yang bakal menemani sore Anda sampai pukul jam 6 sore dengan lagu-lagu yang tentunya dari requestan Anda. Siapa tahu nih dari sore ini mulai request lagi, lagunya bakalan masuk di top chart minggu depan. Dan seperti biasa untuk El Cogers yang ingin request lagu, kirim salam atau yang lainnya, boleh banget. Atau pengen curhat untuk minggu ini bagaimana kegiatannya di satu minggu ke depan, boleh banget El Cogers melalui WhatsApp kita di 081236155999, atau juga boleh di Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Karena masih ada Dani Basyari di sini di Sunset Program sampai di jam 6 sore.
1: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di El Koga Radio Bali.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또
0: 세다 호양기 또 이가라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Kita mulai dari requestan pertama nih yang sudah ikut gabungan melalui sosial media El Kogar Radio Bali. Ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Coldplay yang berjudul Paradise. Kirim salamnya untuk aku yang lagi santai. Selamat bersantai untuk Made Hendra. Buat bosku terima kasih dan selalu bertugas. Sama-sama. Dan oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi El Kogar. Ada dari Kadegiri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagu Owl City Fireflies. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada dari, wah yang baru masuk nih, dari Desi Eka. Kak mau request lagunya Cegil by Nabila Takiyah dan lagu Bayangan Cinta Yang Lalu by Kim featuring Nabila Takiyah. Kalau nggak ada ya kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama, ditunggu ya Kak Desi Eka. Kita lanjut lagi, ada dari karegirimahendra@gmail.com. Selamat sore Dani, selamat malam. Selamat malam. Wah, karena kebiasaan mungkin ya. Kebiasaan Dani ngisi malam-malam, sekarang tertumbenan nih Dani ngisi sore-sore. Apakah nanti malam kita akan bertemu? Tidak ada yang tahu ya. Oke, selamat sore Dani. Selamat sore juga untuk karegirimahendra@gmail.com. Dari seputaran Sanur nih, mau request lagunya Best Style Pompeii. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
7: Yeah! You are listening!

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogar, coba deh kita melihat ke langit sejenak. Kalau kita perhatikan nih, langit hari ini tuh terasa cantik sekali ya. Apalagi menjelang-menjelang senja atau golden hour ini, kayaknya kalau dilihat itu langitnya sangat cantik, tidak ada awannya, terus juga cahayanya bagus banget. Wah, itu kayaknya merasa kalau kita itu terbawa suasana yang damai. Tapi di luar dari itu, kita mempunyai pertanyaan mungkin kok girls, mengapa ya kadang senja atau golden hour itu membawa suasana damai, namun di saat yang sama juga terasa sedikit melankolis? Kenapa ya kira-kira momen-momen matahari terbenam seolah menjadi magnet untuk merenung? Karena ya secara biologis biasanya cahaya senja itu memicu otak kita untuk melambat, menurunkan detak jantung, dan juga membuat tubuh jauh lebih rileks. Warna hangat di langit memberikan rasa aman, sementara berkurangnya distraksi pekerjaan memberi ruang bagi pikiran untuk melakukan refleksi. Apalagi pas banget di hari Minggu, itu saatnya untuk kita berhenti sejenak, kita berikan suasana damai untuk diri kita sendiri. Sementara berkurangnya distraksi juga memberikan ruang bagi pikiran kita untuk melawan refleksi nih. Senja kadang menjadi simbol transisi dari sebuah cermin bagi perasaan kita yang sedang kita bawa sekarang. Baik itu tentang hari yang melelahkan atau impian yang belum tercapai melalui asosiasi musik dan budaya. Senja menjadi jeda yang sempurna nih Kogars untuk kita berhenti sejenak ataupun merenungkan diri kita sendiri. Terkadang memang ia tidak menciptakan rasa sedih, namun memberi tempat bagi segala emosi untuk muncul dan divalidasi sebelum malam tiba. Senja bukan sekedar pergantian waktu nih Kogars, melainkan kesempatan untuk melihat ke belakang dan bersiap melangkah ke hari esok. Apakah senja hari ini membuat Kogars merasa tenang atau justru sedang ingin merenung?

96.9 Okoge Radio Bali. Sambil kita menikmati sore yang cantik ini, sambilan juga kita merenung untuk bingung mau kuliah jurusan apa. Mungkin dari Okoge sedang melakukan demikian ya. Kita lagi bingung nih, aduh mau kuliah di mana ya? Kira-kira apa sih yang cocok, yang mungkin ilmunya bisa dipakai di bidang apa saja? Dari kerja di pemerintahan, mungkin perusahaan swasta, bisnis, industri, bahkan sampai bikin usaha sendiri, kira-kira apa ya yang menurut saya cocok? Nah, Dani punya jawabannya nih, Ko Garcia, yaitu ilmu manajemen, ilmu yang paling luas dimensinya, paling fleksibel penggunaannya, dan paling dibutuhkan di dunia kerja manapun. Bahkan di era AI dan teknologi digital zaman sekarang, ilmu manajemen itu sangat berguna banget. Dan di Bali, kampus yang paling fokus, paling spesialis, dan paling konsisten di bidang ini adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus ini sudah mencetak alumni-alumni yang terserap di berbagai bidang, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Lokasinya pun strategis banget nih, Kogas, berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman. Dekat juga dengan SMA Negeri 2 Denpasar, habis kuliah mau ke mall, mau hangout ataupun mau kerja gampang banget karena aksesnya mudah dan tinggal satset-satset aja nih. Dan untuk informasi dan pendaftarannya bisa menghubungi WhatsApp di 082 145 666 199, karena di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

0: Cool Girl Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

96.9 Alkoga Radio Bali. Kembali lagi dan ingin menyapa nih yang sudah ikut gabungan melalui sosial media dari @Alkoga Radio Bali. Ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal mau request lagunya Mahalini, judulnya Bawa Dia Kembali. Kirim-kirim salamnya untuk nenek saya Nyoma Latri yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Waduh. Dan ingin mengucapkan turut berduka cita untuk Adi Suputra ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dari Tuhan. Karena ya Dani juga merasa kehilangan ya. Karena memang setiap malam kalau siaran bareng Dani selalu pasti ada dari Ibu Nyoman Latri yang selalu request nih. Dan juga selalu menemani Dani di malam hari. Sekarang beliau telah tiada, merasa sedih juga dari Dani, dan Dani juga mengucapkan seperti yang tadi bilang turut berduka cita untuk Adi Suputra. Semoga Adi Suputra diberikan kekuatan dan besok akan kembali lagi melakukan aktivitasnya. Gak apa-apa kalau misalkan sekarang itu sedang berkabung, tapi ingat sedihnya jangan terlalu lama, karena takutnya nanti di atas sana neneknya malah sedih juga ngeliat Adi Suputra kalau misalkan sedihnya terlalu lama. Jadi tetap semangat dan Dani tunggu semangatnya lagi dari Adi Suputra. Terima kasih juga sudah merequest ya dari Adi Suputra. Lanjut lagi ada dari Kade Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Kuburan Band Lupa-Lupa Ingat. Kebetulan juga tadi sudah Dani play lagunya. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya. Terus juga ada dari Kade Hendra nih, dari seputaran Sanur. Apa kabar Kak Dani? Wah, baik sekali di sore hari ini yang cantik sekali. Gimana untuk Kade Hendra, apakah kabarnya juga sehat? Semoga sehat ya. Tadi juga request lagunya The Massive, lagunya Jangan Menyerah. Udah Dani puterin juga tadinya, nanti... istilahnya nanti kalau misalkan ada lagu lagi yang mau di request boleh banget bakalan Dani play lagunya ya. Terima kasih sudah merequest dari Kade Hendra. Kita lanjut lagi, ada dari Bli Kade dari seputaran Sanur. Selamat sore Dani, selamat sore juga. Mau request lagunya Sheila on Seven, Lapang Dada. Wah, kebetulan tadi lagunya menjadi top airplay ya. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dan juga ada dari Komang Aryani dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Linkin Park, In The End. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih, Kak. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana nih Elkogars? Dani punya rekomendasi yang sangat layak untuk dipertimbangkan, yaitu Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi atau FPST Universitas Warmadewa atau UNWAR. FPST UNWAR di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa adalah pilihan logis bagi yang ingin berkarir stabil dan berkontribusi nyata. Ada pula 4 program studi terakreditasi unggul A yang siap membekali keahlian spesifik Anda nih Elkogars. Yaitu ada agroteknologi yang berfokus pada budidaya pertanian, produksi hortikultura, serta pengembangan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi dengan kurikulum berbasis industri. Ada juga peternakan yang mempelajari teknologi produksi, nutrisi pangan, hingga pengolahan hasil ternak yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan wirausaha. Lalu ada teknologi pangan dan hasil pertanian, mendalami penanganan pasca panen, pengolahan pangan, hingga pengembangan produk pangan fungsional yang aman dan bernutrisi untuk mendukung ekowisata. Ada pula manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi pada ekonomi biru dan berwawasan ekowisata dengan berlandasan kearifan lokal segara kerti serta memiliki prinsip SDG atau Sustainable Development Goals. Staf pengajarnya pun memiliki kualifikasi mumpuni seperti profesor, doktor, dan magister nih Elkogars. Fasilitasnya, jangan ditanya lagi nih, karena fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari kelas ber-AC, laboratorium penelitian, hingga akses wifi yang super cepat. Langsung aja daftarkan diri Anda sekarang melalui sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarte MP di 081338665310 atau Dr. Inengah Mulyarte SMI SSI MSI di 081338576547.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Dan itulah Sunset Program edisi Top Airplay hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Terima kasih untuk LKGR yang sudah menemani Dani dari jam berapa tadi ya? Dari jam 4 sore hingga jam 6 sore ini. Dan ingin mengucapkan terima kasih juga untuk LKGR yang sudah menemani mendengarkan beberapa top airplay dari 1 hingga 10 dari lagu-lagu requestan Anda yang sudah ramai di request dari 1 minggu ke belakang. Dan untuk itu Dani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi jangan kemana-mana ini LKGRs, karena sebentar lagi bakalan ada Home Situ Masli Musik Indonesia yang bakal ditemani oleh Arya Wijaya. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore and goodbye.
1: Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Hai hai, halo El Kogers. Satu single dari Tulus yang judulnya Hati-hati di Jalan ya. Sekaligus Arya memberikan pesan buat El Kogers yang sedang berada dalam perjalanan, entah itu perjalanan pulang dari jalan-jalan ya. Karena juga sekarang hari Minggu, weekend, dan ini adalah hari terakhir enggak hari terakhir juga sih, hari terakhir weekend ya untuk minggu ini. Dan besok sudah harus beraktivitas seperti biasa ya. Jadinya yang kuliah sudah mulai ke kampus, yang bekerja sudah mulai ke kantor, ataupun yang sudah sekolah ya perginya ke sekolah. Jadi balik lagi nih bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda di ajang Home Sweet Home hari ini dari pukul 6 sampai pukul 8 malam nanti, yang di mana Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Koger Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta juga akan memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk El Kogers. Selain menarik, juga pastinya unik ya El Kogers. Jadi pasti pikirannya kayak, wah ternyata ada hal yang seperti ini ya. So, bagi El Kogers nih yang penasaran, Arya akan membagikan tips dan informasi apa aja. Tetap stay tune ya di El Koger Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, sadar gak sih cara kita memulai pagi itu nentuin banget mood kita seharian. Kalau misalnya bangun tidur langsung buka HP dan baca berita bikin stres, otak kita bakal capek duluan sebelum beraktivitas ya Elkoger. Nah, biar hari Anda nih lebih tenang, cobain deh 3 tips morning mindfulness simple ini mulai besok pagi, Elkogers. Yang pertama adalah aturan 5 menit tanpa layar, yang dimana pas bangun jangan langsung pegang HP, Elkogers. Kasih otak waktu buat benar-benar sadar secara alami. Lalu yang kedua adalah mindful sipping, yang dimana pas minum air putih nih, atau kopi deh. Pertama Anda nikmatin pelan-pelan aromanya dan tegukannya. Jangan sambil buru-buru ya. Lalu yang terakhir adalah set satu niat positif. Jadi sebelum turun kasur, bisikin ke diri sendiri satu kalimat penyemangat. Misalnya, hari ini saya mau kerja dengan santai dan produktif. Langkah kecil ini terbukti efektif banget buat nurunin stres di pagi hari. Kalau ritual pagi versi Elkogers apa aja nih?

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers pada nyadar gak sih, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahu gak sih Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani yang memiliki kepanjangan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Jadi kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ini yang pertama paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979 ya. Yang dimana kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya, karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya Elkogers. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, itu di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, yang dimana lebih tepatnya ya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat dengan SMA N2 Denpasar. So, abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang banget, tinggal set-set. Nah, dari kampus STIMI Handayani nih, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftarnya Elkogers. Untuk info pendaftaran bisa banget melalui WhatsApp-nya di 082 145 666

96,9 FM El Fogar Radio Bali. Siapa nih di sini yang masih banget bingung mau milih untuk kuliah di mana? Karena emang passionnya itu di dunia teknologi, tapi suka juga berinovasi. Selain itu juga pas SMA itu nyari jurusan sains atau IPA, yang dimana suka banget sama ilmu pengetahuan. Nah, karena ketiga passion ini kalau digabungin tuh kayak malah bikin kita tuh bingung nih mau kuliah di mana ya kalau misalnya tiga-tiga ini bakal digabung. Kalau misalnya Aryani ya merekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi atau 4 prodi berakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, Alkogers. Jadi yang pertama, ada prodi agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu, di prodi yang kedua, ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan antara lain, teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang ketiga atau yang terakhir ya, yaitu prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga penanganan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lalu bisa dilihat juga ya fasilitas kampusnya yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi ya Alkogers, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi di melalui 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP. Atau bisa juga melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Koger pasti mungkin ada beberapa yang sedang berada dalam perjalanan pulang ya. Tapi sebelum pulang, kalau misalnya di weekend-weekend kayak ini, enaknya lebih cari cemilan gak sih? Ataupun membeli perlengkapan untuk di rumah ya. Misalnya lihat sabun udah habis, terus ada face wash juga udah habis. Dan daripada mikirin nih kayak aduh kalau beli semua bakal boros nih kayaknya, bakal ngeluarin banyak pengeluaran. Jangan khawatir ya Kogers, bagi Kogers yang mau belanja-belanja dan pengen tetap menjaga pengeluarannya, tetap aman nih, nggak boros-boros banget, langsung aja ke Klinis Grosir, karena Klinis Grosir itu banyak banget promonya nih El Kogers. Jadi Arya akan membacakan beberapa promo dari Klinis Grosir ya. Di sini yang pertama ada Citato Big Size Spicy Chicken 160 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu untuk selanjutnya ada Sari Ayu Hydra Glow Facial Foam 100 gram tube mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Lalu untuk selanjutnya ada Fiesta Karage 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Untuk selanjutnya ada Pasio Smart Facial Soft Pack 390S B2LH per 30 mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.500. Dan untuk yang terakhir ada Kodomo Wipes Hand and Mouth 50S Alvarian mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Jadi Alkogar sudah melihat atau mendengarkan kan beberapa produk-produk yang lagi promo, dan masih banyak nih produk-produk yang lagi promo di Klinis Grosir. Jadi langsung aja ya cus ke Klinis Grosir terdekat di rumah Anda, karena Klinis Grosir yang terlengkap dan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, satu single dari Kesha Levron Kaya yang judulnya Tak Ingin Usai, yang dimana lagu ini membawa kebersamaan kita sampai pukul 7:04 waktu Elkoger Radio Bali ya. Dan sisa kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home bersama Arya Wijaya nih, hanya sisa lagi 1 jam nih sampai pukul 8 malam nanti. So, Elkogers, bagi yang penasaran nih, Arya akan memberikan tips-tips dan informasi apa aja, dan juga akan memutarkan lagu-lagu acik apa lagi ya. Tetap stay tune di Elkogers Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Siapa nih Elkoger yang pengen namanya kuliah? Dan selain di perkuliahan itu ada kita mendapatkan ilmu yang tinggi ya. Kita juga pastinya akan mendapatkan teman-teman yang baru ya Elkoger. Entah itu pas SMA atau SMP itu gak ngedapetin teman yang sefrekuensi. Siapa tahu nanti pas kuliah itu mendapatkan teman yang sefrekuensi ya Elkogers, dan juga kumlot bareng AC. Jadi bagi Elkogers nih yang pengen merasakan punya teman banyak dan juga mendapatkan ilmu juga, Arya mau merekomendasikan Elkogers untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ada pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu, di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada pengenalan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu, di prodi yang terakhir atau prodi keempat ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Elkogers, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga menghubungi melalui 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP, atau bisa juga melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger sebentar lagi ya bareng Anda di sini yang nemenin santai Anda di rumah bareng Anda Wijaya sampai nanti jam 8 ya. Gimana Elkogers? Obrolan, tips dan informasi yang Arya sajikan tadi seru kan? Di segmen kali ini Arya mau ngajak nih buat Elkogers ngebahas satu topik yang kedengarannya itu agak misterius ya, tapi dekat banget sama keseharian kita. Kita mau bahas soal yang namanya mind control alias kontrol pikiran dari sudut pandang psikologi. Jadi Elkogers, kalau misal dengar kata mind control, jangan langsung memikirin yang namanya sihir atau dukun ya gitu ya. Di dunia psikologi ini istilah aslinya disebut sebagai coercive persuasion atau persuasi coercive dan juga psychological manipulation. Ya bisa dibilang intinya ini adalah teknik manipulasi di mana seseorang atau sebuah kelompok memanfaatkan celah emosi, ketakutan dan rasa butuh kita sampai akhirnya kita nurut dan ngikutin kemauan mereka tanpa kita sadari. Jadi hal kayak gini itu sering banget nih terjadi di sekitar kita, mulai dari hubungan yang toksik, lingkungan kerja, iklan komersial yang agresif, sampai lingkaran sekte tertentu. Nah, jadi salah satu buku legendaris yang membahas ini judulnya itu Coercive Persuasion, itu karya psikolog Edgar Skin ya. Di situ dijelasin kalau misalnya manipulasi pikiran itu punya pola 3 tahap, yaitu unfreezing, changing dan refreezing. Yang pertamanya itu si manipulator bakal bikin targetnya merasa bingung atau bersalah dulu ini. Ini namanya unfreezing ya, atau mencarikan keyakinan lama. Setelah targetnya mulai ragu sama diri sendiri, barulah masuk ke tahap changing, di mana nilai-nilai baru dijejelin ke kepalanya. Dan terakhir refreezing, yang di mana nilai baru itu dikunci sampai si korban ngerasa kalau itu adalah keputusan dia sendiri ya. Padahal ya udah disetir dari awal. Selain itu ada juga riset dari David Buss yang diterbitkan di jurnal Psikologi Interpersonal yang dimana nemuin kalau misalnya taktik manipulasi seharian itu bentuknya bisa macam-macam nih, mulai dari silent treatment atau didiemin tanpa alasan yang jelas, terus love bombing atau dihujani pujian di awal biar kita ketergantungan, sampai gaslighting yang bikin kita mempertanyakan ingatan atau kewarasan kita sendiri. Jadinya makanya penting banget ya buat kita punya yang namanya critical thinking dan berani bilang enggak kalau udah ngerasa ada yang aneh dalam sebuah hubungan atau lingkungan. Jadi Elkogers, pernah nggak sih ngerasa terjebak dalam situasi kayak gini atau mungkin punya teman yang hobi yang nge-gaslight Anda? Atau mungkin bukan teman nih, tapi crush Anda sendiri.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogars, kalau dengar kata hipnosis, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran Anda? Kejahatan di jalanan atau panggung hiburan yang bikin orang meniru jadi ayam? Ternyata di dunia psikologi dan medis ya, hipnotis itu ilmiah banget dan jauh dari kesan mistis. Yang dimana istilah resminya adalah hipnoterapi. Jadi singkatnya, hipnosis ini adalah kondisi di mana fokus kita meningkat tajam dan tubuh jadi sangat rileks. Mirip banget nih rasanya kayak pas Anda lagi asik nonton film sampai nggak kedengeran ada orang yang manggil, atau pas Anda lagi melamun sehat di rumah. Jadi mitosnya orang yang dihipnosis itu katanya bisa dikontrol total. Padahal faktanya dalam kondisi hipnosis, Anda tetap punya kendali penuh atas diri Anda sendiri. Anda nggak bisa dipaksa melakukan hal yang bertentangan dengan nilai moral Anda. Justru metode ini tuh dipakai oleh para ahli untuk bantu menyembuhkan trauma, mengatasi kecemasan, sampai menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok. Jadi hipnosis itu bukan sihir ya Kogers, melainkan cara ilmiah untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar kita sendiri.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, dari tadi kita udah bahas soal fenomena ini ya. Jadi, tapi sadar gak sih, dalam bahasa sehari-hari kita sering banget ketuker nih antara kata yang namanya hipnosis dan hipnotis ya. Padahal dalam dunia psikologi, kedua kata ini tuh punya arti yang beda banget loh Elkogers. Jadi biar gak salah sebut lagi nih, yuk kita coba bahas nih apa sih bedanya antara hipnosis dan hipnotis. Jadi pertama, hipnosis itu yang pakai akhiran is ya. Jadi hipnosis ini adalah kondisi atau metode yang dimana keadaan dimana pikiran Anda ini merasa sangat relax, Elkogers, fokus dan masuk ke alam bawah sadar itu. Dan itulah yang disebut namanya dengan kondisi hipnosis. Sedangkan yang kedua yaitu hipnotis ya, yang pakai akhiran it nih, itu merujuk pada orangnya atau praktisinya. Jadi ahli atau psikolog yang mandu Anda untuk masuk ke dalam kondisi relax tadi, mereka lah yang disebut sebagai seorang hipnotis atau hipnotis pakai T itu kalau misalnya bahasa Inggrisnya ya kalau guys. Gampangnya gini, hipnosis itu nama permainannya Elkogers, sedangkan hipnotis itu nama pemainnya. Sederhana banget kan Elkogers. Nah sekarang udah nggak bingung lagi kan, bedain yang mana nama metodenya dan yang mana nama orangnya.

0: 96.9. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: 96.9 El Cobra Radio.

96,9 FM Melkoga Radio Bali. Yap, satu single dari Benton Prakoso and Fade to Black yang judulnya Ya Sudahlah. Ya, kalau misalnya kita itu ingin mengejar seseorang, terus kita berharap orang tersebut itu punya hubungan sama kita, eh tahu-taunya cuma dianggap sebagai teman. Ya sudahlah. Oke, satu single ini membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 8 waktu Melkoga Radio Bali ya. Di tanggal 12 Juli 2026, di hari Minggu atau malam Senin, yang dimana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam. Jadi selama 2 jam kebelakang tadi, dari jam 6 sampai jam 8 malam ini ya, Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi Melkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta sudah memberikan informasi dan tips-tips untuk Melkogers. Gimana Melkogers? Tips dan informasi yang Anda berikan apakah unik atau mungkin nanti diperagakan ya? Atau enggak, tadi kan kita sudah membahas soal hipnotis dan hipnosis juga ya. Dan apakah Melkoga sudah paham? Ya, Arya doakan sudah mengerti ya, yang dimana namanya hipnotis itu adalah seseorang yang menggunakan metode hipnosis. So, karena emang udah jam ya, terima kasih bagi Melkoga yang udah atensi dari jam 6 tadi sampai pukul 8 malam ini, dengan tetap stay di Melkoga 96,9 FM ya. Jadi izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya. Melkoga Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Hell Cougar Radio Bar.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin

0: tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkohol Girls juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkohol Girls senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Elkoga Radio Bali.
2: 96.9
3: Elkoga Radio.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
5: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga, tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.
6: Hey, watch that! I need some music!
7: It rocks! Yeah!
8: You are listening!
9: 96.9
10: El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Kogar Radio Bali. Halo El Kogar, selamat malam. Ada Dani Basyar di sini dan ini adalah Rest and Dream edisi Bingkai Toko sampai di jam 11 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Alkogers, kembali lagi bersama saya Dani Basyari, tentunya di Resen Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Tadi siang kita sudah ketemu ya Alkogers, sambilan juga kita request-request lagu dan melihat top airplay dari seminggu kebelakang. Dan pada malam hari ini, seperti yang Dani tadi bilang, kita akan membahas Bingkai Tokoh, yaitu tokoh yang lagi rame banget nih hari ini. Karena malam ini di Resen Dream hadir dengan rasa-rasa yang berat, karena dunia hiburan Indonesia kehilangan seseorang yang selama lebih dari 3 dekade tidak pernah berhenti menghadirkan tawa untuk kita. Dan juga Dani Basyari ingin mengajak Alkogers untuk duduk sebentar bersama, mengenang dan berterima kasih nih. Dan hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, pukul 8.42 pagi tadi, komedian dan aktor yang bernama Simon Rarameha, yang dikenal sebagai Temon atau Temon Templar, menghembuskan nafas terakhirnya dan ia wafat di usia 59 tahun akibat serangan jantung. Meninggalkan 9 orang anak, puluhan tahun dia berkarya, serta kenangan tawa yang tidak akan mudah terlupakan. Dan di jam pertama malam hari ini kita akan mengenal dari Temon dari awal mulai dia berkarir, dari masa kuliah sebagai psikologi yang hampir membuatnya di DO, hingga bilik siaran Radio SK sebagai tempat ia menemukan dirinya. Dan di jam kedua nanti mungkin kita akan masuk ke layar kaca mengenang kolaborasinya bersama Abdel. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Abdel dan Temon Bukan Superstar? Itu loh acara yang dulu mungkin menemani kita di siang hari, entah sepulang sekolah ataupun lagi makan istirahat. Perannya juga di Bajabajuri hingga semua warisan karya yang ia tinggalkan. Bagi Alkogers yang ingin mengirimkan doa dan mungkin kenangan untuk almarhum, boleh banget kirim ke WA, atau mungkin request-request lagu dan kirim-kirim salam, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155909, maupun juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm. Dan akan Dani tunggu hingga di jam 11 malam.

0: 96.9 FM El Cobra Radio
1: Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

96.9 Elkogear Radio Bali. Nama temon begitu melekat sampai banyak yang tidak tahu Elkogear siapa sih nama lengkap dari temon, dan itu tanda seseorang sudah menjadi milik publik. Temon yang bernama asli Simon Rara Meha lahir di Jakarta 28 Desember 1966. Nama temon yang melekat terasa seperti sapaan teman lama daripada nama artis. Ia tumbuh di kota yang besar dan penuh suara, di mana ia membangun kepekaan terhadap hal-hal lucu dalam kesehariannya yang mungkin kelak menjadi modal gaya komedinya yang spontan. Menariknya lagi, Neil Cogers, ia tidak lahir dari keluarga seni, melainkan dari keinginan sederhana untuk membuat orang lain bahagia. Simon Rara Meha lahir sebagai orang biasa, tapi ia pergi sebagai seseorang yang namanya diingat jutaan orang, dan itu bukan hal yang biasa sama sekali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sebelum dikenal sebagai komedian, Temon adalah seorang mahasiswa psikologi di Universitas Indonesia. Dan perjalanan kuliahnya adalah cerita tersendiri yang sangat khas dari Temon. Ia masuk Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, jurusan yang sangat cocok dengan kepribadiannya yang suka mengamati perilaku manusia. Namun, perjalanan akademisnya tidak mulus karena nyaris melewati batas maksimal 8,5 tahun masa studi. Dalam gaya khasnya, ia pernah bercerita bahwa seharusnya ia terkena DO. Namun, karena skripsinya yang belum sempurna, ia mendapatkan 1 semester tambahan hingga akhirnya lulus setelah juga membawa skripsinya dalam 9 tahun penuh. Wah, itu lumayan lama ya untuk 9 tahun berkuliah. Dan dari proses panjang tersebut, Elkogers, ia tidak hanya meraih gelar SPSI, tetapi juga membawa pemahaman mendalam tentang manusia yang menjadi fondasi humor-humornya yang terasa dekat dengan kita. Temon hampir tidak lulus kuliah nih, tapi kalau ia lulus tepat waktu, mungkin ia akan menjadi psikolog dan dunia komedi Indonesia akan kehilangan sosok yang tidak akan pernah tergantikan.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ada kebetulan yang indah nih Elkoger, yang menghubungkan almarhum Temon dengan dunia kita pada malam hari ini. Karena perjalanan besarnya dimulai dari mikrofon radio. Wah, jangan-jangan mungkin nanti suatu saat di masa depan Dani bisa menjadi komedian Indonesia Elkoger ya. Amin, amin, amin. Itu doa yang paling dalam dari lubuk hati sih. Itu mungkin sebagai cita-cita juga ya. Dan di tahun 1992 setelah lulus dari psikologi UI, Temon bergabung sebagai penyiar di radio, tempat bersejarah yang melahirkan banyak bintang komedi Indonesia. Dan di sanalah ia bertemu dengan Abdel, sosok yang kelak menjadi pasangan komedian paling legendaris bersamanya. Dari bilik siaran, Temon mengasah kemampuan bicaranya, improvisasi spontan, dan naluri membaca pendengar. Radio juga mengajarkan kepadanya bahwa tawa yang baik tidak butuh ekspresi wajah, cukup dengan suara dan waktu yang tepat. Wah, ini kayaknya Dani boleh banget nih untuk menyontoh almarhum dari Temon. Dan Temon adalah bukti bahwa radio bukan sekedar tempat bekerja, radio adalah sekolah dan ia adalah salah satu murid terbaiknya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Sudah waktunya untuk Dani Basyari menyapa Elkogar siang. Sudah ikut gabungan melalui sosial media Elkogar Radio Bali. Ada dari Kadegiri Mahendra dari seputaran Sanur. Selamat malam Dani, selamat malam juga Kadegiri. Tadi sore kita bertemu nih, dan sekarang malam hari kita bertemu lagi. Kangen kah? Enggak ya, bercanda aja. Justru Dani berterima kasih nih karena sudah menemani Dani satu hari ini. Gimana kabarnya? Sehat ya di malam hari ini? Dan Kadegiri Mahendra mau request lagunya Charlie Puth yang Marvin Gaye featuring dari Meghan Trainor. Marvin Gaye apa Marvin Gaye ya cara bacanya? Marvin Gaye kayaknya. Featuring Meghan Trainor. Dan Bingkai Toko hari ini membahas temon ya. Ya, benar banget. Kita hari ini membahas temon karena beliau pada pagi tadi telah meninggal dunia. Semoga kita doakan semoga arwah beliau tenang di sana dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Lanjut lagi nih Elkogers, ada dari Alex seputaran Gianyar. Gimana kabarnya Kak Dani? Wah, kabarnya baik sekali pada malam hari ini. Dan juga sedikit bersemangat ya, karena tadi siang kita sudah membahas Top Viral Play, jadi semangatnya tuh ke bawah sampai malam. Sebenarnya di rumah juga Dani sempat ditanyain sih sama orang tua, Dani kamu gak capek ya? Oh tidak, karena saya semangat pada malam hari ini. Wah, gak apa sih, itu receh banget ya Elkogers. Jadi untuk Alex, mau request lagunya Creed, One Last Breath. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Alex, ditunggu lagunya ya. Ada pula dari Maci Halan di seputaran dekat Petanu. Wah, ini namanya kayaknya saya tidak asing ya, Halan-Halan ini. Request lagunya Breathless yang dinyanyikan The Course ya Kak. Terima kasih buat Kak Dani, selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Oke, ditunggu lagunya dan terima kasih atas doanya. Semoga doa yang baik kembali kepada Maci Halan dan juga untuk Elkogers ya. Dan juga ada dari @kdhendra929. Selamat malam Dani, selamat malam juga. Dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Wah, sama. Wah. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 LKGR Radio Bali. Masih bareng Dani Basyari, tentunya di Resen Tim edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Semoga di malam yang sunyi ini LKGers masih semangat ya. Semangat karena besok sudah hari Senin. Karena biasanya kan sebenarnya di hari-hari Minggu menjelang Senin ini agak-agak males ya, karena kita tahu besok hari Senin. Cuman kenapa Dani bilang semangat? Karena memang seharusnya kita semangat. Besok hari Senin kita kembali beraktivitas, kita kembali melakukan rutinitas, dan tentunya harus semangat karena apa yang kita lakukan pastinya untuk orang-orang yang kita cintai yang sedang menunggu di rumah. Dan di jam pertama tadi nih Elkogers, kita sudah menemani perjalanan hidup dari temon hingga menemukan rumahnya di mikrofon radio. Siapa tahu nanti beberapa tahun kemudian Dani bakalan seperti temon ya, tiba-tiba Elkogers melihat Dani di layar TV-nya. Wah, itu kayaknya cita-cita banget tuh. Dan sekarang di jam kedua kita akan melangkah ke layar kaca, di mana tempat jutaan orang Indonesia pertama kali jatuh cinta dengan gaya komedinya. Temon juga bukan hanya tentang lawakan, melainkan tentang konsistensinya. Selama lebih dari 3 dekade, kalau harus bayangin, Dani aja sekarang umurnya mau menuju 30, tapi Temon sudah berkarir selama itu. Dan ia tidak pernah benar-benar pergi dari layar. Mulai dari perannya sebagai Kosim di Bajaj Bajuri awal tahun 2000-an, hingga sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar pada 2008. Di tahun 2008 tuh kok gak salah Dani masih SD kok guys. Sampai karya-karya terakhirnya di awal 2020-an, dan juga malam hari ini saatnya kita mengenang beliau melalui media sosial yang dipenuhi cerita tentang kebahagiaan orang-orang saat menonton aksinya. Sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan. Dan Elkogers masih bisa mengirimkan request lagu dan kirim salam melalui WhatsApp di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Ada orang yang pergi meninggalkan kekosongan, dan ada yang pergi namun tetap terasa hadir setiap kali kita menemukannya dan memutar ulang kenangan bersama dia. Dan Temon adalah orang yang kedua.

96.9 Lokoga Radio Bali. Kembali dan ingin menyapa yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Lokoga Radio Bali. Karena yang pertama ada dari kadegirimahendra@gmail.com dari seputaran Sanur. Selamat malam Dani. Selamat malam juga kadegirimahendra@gmail.com. Wah, nama IG-nya panjang banget ya. Ini pakai email kalau enggak salah. Mau request lagunya One Direction, Still My Girl. Wah, kenapa ingin Still My Girl? Enggak ya. Itu maksudnya kenapa? Artinya itu kan curi pacarku. Wah, saya tidak punya pacar. Kenapa dicuri? Kenapa ya malam hari ini tuh rasanya kayak receh banget, tapi gak apa-apa lah ya. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari @kd2023 dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Superman Is Dead, Kuat Kita Bersinar. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih ya kak. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal. Selamat malam Dani. Tadi Dani kayaknya siaran Sunset Program ya, yang edisi Top Airplay. Bener banget. Tadi siang, sebenarnya tadi sore Dani itu kita bertemu ya di Top Airplay, membahas tentang Top 10 atau 10 lagu yang lagi hits yang di request dari Elkogers nih yang ada di rumah selama 1 minggu ke belakang. Jadi kita lihat tuh lagu apa sih yang paling sering di request dan lagu itu yang menjadi Top Airplay kita pada sore hari tadi. Terima kasih untuk Adi Suputra yang ternyata juga memperhatikan kalau Dani tadi ada di sore hari. Dan sekarang kita bertemu lagi di malam hari. Semoga jangan bosan-bosan ya kalau ketemu Dani. Mau request lagunya Bunga Citra Lestari Kak Dani, judulnya Dari Hati. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas dan semangat siarannya. Wah, terima kasih sekali, saya disemangatin. Karena memang karena disemangatin, jadi saya harus semangat nih pada malam hari ini. Kita lanjut lagi. Oh iya, terima kasih untuk Adi Suputra ya. Kita lanjut lagi, ada dari Ucil Marucil dari Pendengar Masa Depan. Mau request lagunya Sela on Seven, Lihat Dengar Rasakan. Ini judul lagunya seperti 3M ya, menutup apa gitu, lupa saya. Asal nyebut aja dan ini. Maaf ya. Jadi Ucil Marucil mau request lagunya Sela on Seven yang Lihat Dengar Rasakan. Cuksma sekebon beli, sehat dan bahagia dan banyak uang selalu. Amin. Ditunggu lagunya.

96.9 Ilkogea Radio Bali. Tidak mungkin kita berbicara tentang Temon tanpa menyebut satu nama, yaitu Abdel. Mereka berdua pertama kali bertemu di Radio SK awal 90-an sebagai dua anak muda yang membangun ikatan kuat sejak awal. Dunia benar-benar melihat keserasian mereka lewat sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar yang tayang di TV pada 2008. Program itu menjadi sangat ikonik karena keduanya tidak tampak seperti aktor yang sedang berakting, melainkan seperti dua teman yang sedang bersenang-senang di depan kamera, Nilkogers. Keberhasilan mereka itu melahirkan banyak sequel seperti Abdel dan Temon Masih Bukan Superstar dan Bukan Abdel dan Temon Biasa, hingga Abdel dan Temon Reunian. Wah, banyak banget serialnya ya. Dan itu semua membuktikan bahwa penonton tidak pernah ingin berpisah dengan mereka. Dan pagi tadi Abdel menuliskan pesan sederhana di Instagramnya, innalillahi wa innalillahi rajiun, selamat jalan Temon. Persahabatan mereka yang baik tidak perlu banyak kata untuk menjelaskan dirinya sendiri, dan Abdel serta Temon adalah bukti bahwa persahabatan sejati bisa menghibur jutaan orang tanpa pernah kehilangan keasliannya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Kembali Dani ingin menyapa dari Elkogers yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Elkoger Radio Bali. Ada dari Agus Ade dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Roni Sianturi. Sudikah kamu? Kalau enggak ada boleh lagunya Ebitri Selamat Datang Cinta. Selamat datang kembali. Buat Kakak Dani terima kasih banyak. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari @saifurrahman552 dari seputaran Situbondo. Wah, apa kabar nih untuk Saifurrahman552? Mau request lagunya Yana Yulio, Aku Masih Cinta. Kalau tidak ada, boleh lagunya Java Jif, Dia Buat Kakak, Terima Kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Ada pula dari Ricky dari seputaran Mengui yang mau request lagunya Lingua, Jangan Kau Henti. Kalau tidak ada lagunya Krisye, Andai Aku Bisa. Buat Kakak, terima kasih banyak Kak Dani. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Lalu ada dari Bli Hendra dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Bondan Prakoso featuring Fade to Black Kroncong Protol. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi lah Kogor. Suara rame banget nih. Ada dari Bli Kade dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Daft Punk featuring The Weeknd, I Feel It Coming. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada dari Bli Giri dari seputaran Sanur mau request lagunya Perunggu yang 33 kali. Wah, ini fun fact juga nih Kogars. Dani lagi senang banget nih dengerin lagu Perunggu Band yang 33 kali ini. Enggak tahu kenapa ya dengerin lagu ini tuh kayak lagi pengen ngecil, lagi pengen santai, kayak ada kebawa-kebawa masa lalu gitu. Wah, lebay banget ya. Oke, kirim salamnya untuk Kak Dani aja. Terima kasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Bli Giri ya. Dan juga ada dari Komang Aryani dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Pitbull featuring Neo, Time of Our Life. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

96.9 OKG Radio Bali. Salah satu hal yang membuat Temon istimewa adalah ia tidak pernah benar-benar berhenti untuk mencoba hal baru. Dan di usia berapapun dan di titik karir manapun, ia selalu tidak pernah berhenti untuk mencoba hal-hal baru menurut dia. Selain sinetron, Temon juga aktif di layar lebar dengan membintangi beberapa film. Mulai dari yang berjudul Setannya Kok Masih Ada pada tahun 2011, lalu juga ada film Operation Wedding, ada film FNK Cupentoh The Movie, Comic A Casino King Part 1 hingga Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss Part 1 pada 2016 yang menjadi salah satu film Indonesia dengan penonton terbanyak dalam sejarah. Pada tahun 2014, ia bahkan mencoba hal baru Nelkogars dengan merilis single berjudul Raja Disco. Meskipun karir musiknya tidak panjang, itu adalah bukti bahwa ia tidak pernah takut untuk mencoba hal-hal yang tidak biasa. Di era digital zaman sekarang, ia pun tetap aktif di YouTube Nelkogars melalui Temon Podcast dan Temon Templar Show. Terus menyapa penggemarnya hingga hari-hari terakhir beliau. Temon tidak hanya meninggalkan kenangan, ia meninggalkan bukti bahwa seorang seniman sejati tidak akan pernah berhenti berkarya selama ada kesempatan.

96.9 LKGA Radio Bali. Salah satu hal yang membuat temon istimewa adalah ia tidak memiliki topeng. Apa sih maksud dari topeng ini dan apa yang ada di dalamnya hampir selalu sama dengan apa yang terlihat di luar. Sesuatu yang sangat-sangat langka di dunia hiburan. Dan dalam kehidupan pribadinya, temon terbuka mengenai perjalanan hidupnya yang kompleks, termasuk pernikahannya dan memiliki 9 orang anak. Sebuah cerita yang ia bagikan dengan kejujuran tanpa mencari simpati. Rekan-rekannya pun mengenangnya sebagai sosok yang ramah, sosok yang rendah hati, dan selalu membawa keceriaan meski di luar kamera. Bapak Castello melalui pesan dukanya mengungkapkan betapa besarnya kehilangan seseorang yang dirasakan dan juga kepada orang-orang terdekatnya. Temon sendiri adalah manusia dengan segala kompleksitasnya. Dan justru disitulah yang membuat penonton merasa dekat karena ia tidak pernah berpura-pura sempurna. Temon mengajarkan sesuatu yang sederhana namun sulit dilakukan. Menjadi diri sendiri sepenuhnya baik di atas panggung maupun di luar panggung.

96.9 Alkoger Radio Bali. Dan inilah edisi dari Rest and Dream Bingkai Tokoh tentang sang legendaris Temon. Dan juga Dani ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk Alkogers yang sudah menemani dari jam 9 tadi hingga jam 11 malam ini. Kita sudah membahas bagaimana kisah dari almarhum Temon, dari kehidupannya di bangku psikologi UI, terus juga pernah menjadi penyiar radio di tahun 92 hingga beberapa filmnya yaitu Bajai Bajuri dan Abdel dan Temon Bukan Superstar. Ia tidak pernah benar-benar berhenti untuk menghibur kita semua, melainkan ia sekarang sudah menjadi sang legenda komedi tanah air Indonesia. Dan untuk itu berakhirlah sudah Rest and Dream edisi Bingkai Tokoh hari ini di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Wah, mohon maaf Nel Kogers, Dani kayaknya sudah mulai mengantuk. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye. 96.9 All night 96.9 The best music 96.9 El Cobra Radio.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengatakan

0: gale gale gutta gutta gutta eo eo.
1: Nelly Fitzgerald.

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96%
1: gak ada bintang ya.
2: Iya, pagi-pagi kali.
1: Pagi-pagi iya. Ada bintang tuh yang paling gede.
2: Apa tuh?
1: Matahari. Tidak, matahari kan? Bukan ya.
2: Iya.
1: Hari kita yang besar nih, dengan suasana hati yang juga bahagia.
2: Jam segini sih harusnya sudah ya. Tapi kalau sebelum bintang atau matahari kita belum nongol tadi, ya ampun, pagi tadi dingin banget. Elkogers,
1: Elkogers, kira nih di ruangan kita, kita hidupkan AC.
2: Iya.
1: Bali akhir-akhir ini, jadi tetap jaga kondisi karena banyak juga yang sepertinya drop.
2: Benar, teman-temannya Desta juga banyak sekali yang sudah tergeletak. Lemah lunglai karena iya, flu dan sebagainya.
1: Wah, iya, itu benar. Itu penyakit dari Cina itu, flu.
2: Ay, kok bisa?
1: Kung flu.
2: Ay.
1: Iya. Ada yang drop juga, ada yang drop out. Nah, itu lain. Penyakit yang berhubungan dengan tenggorokan, hidung, dan telinga. Kalau kita bilangnya itu apa namanya? Tenggorokan, hidung, telinga itu penyakit, saya lupa,
2: iya, teman-teman. Penyakit flu. Bener banget. Dan memang karena cuaca akhir-akhir ini ya, seminggu terakhir sih.
1: Betul.
2: Jadi ketika kita keluar di atas jam 5 sore itu udara udah terasa dingin banget.
1: Betul banget.
2: Bangun pagi airnya kayak es rasanya.
1: Ih, benar.
2: Iya,
1: bener.
2: Tadi ngelihat suhu di Gianyar itu sampai 19 derajat tadi pagi.
1: 19 derajat bener. Di Gianyar ya.
2: Okay, dan pasar masih 20 sampai 22 lah.
1: Wow.
2: Tapi itu aja kita udah menggigil ya.
1: Iya, rata-rata kalau pakai AC kan udah hitungannya 19 derajat, 22 itu udah dingin kan?
2: Iya, benar banget.
1: Nah, tadi saya sempat kepikiran juga, kalau misal daerah Kintamani, Batur, berarti lebih dingin lagi ya?
2: Kayaknya kalau saya itu nggak bangun deh.
1: Nggak bangun,
2: nggak bangun, nggak mau mandi.
1: Iya.
2: Tidur ya seharian.
1: Benar. Jadi, mari kita hangatkan badan kita, kita buat, sebenarnya harus lebih banyak ada gini ya, asupan ya.
2: Benar.
1: Dan juga vitamin dan juga obat ya.
2: Mm-mm.
1: Sambil juga dengerin kita berdua nih.
2: Nah, ini obat paling mujarab, Elkogers.
1: Benar. Ya. Walaupun kami tidak bisa ditelan, tapi kami bisa didengarkan.
2: Karena tentunya pagi ini kita akan memberikan informasi menarik ya, dari jam 7 sampai jam 8 kita akan membacakan berita-berita dari Harian Nusa Bali.
1: Benar banget. Berita-berita terbaik untuk Anda yang sudah kami siapkan untuk jam 7 nanti. Di jam 8 kita juga sudah siapkan berita-berita, tapi di sosial media ya. Di sesi Ngobras, di What's on sosial medianya, apa topiknya nanti ditunggu di jam 8 pastinya ya.
2: Bener banget, Elkogers. Jadi untuk Anda yang pengen atensi terus barengan sama kita, maksudnya jangan kemana-mana ya.
1: Betul.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music in the morning. 96.9
6: FM El Cobra Radio Bali.

0: Amin.
1: Amin. Bagaimana agar menjadi lebih baik? Tentu saja kita harus memikirkan pendidikan yang terbaik juga. Tentunya kalau Anda mau kuliah, bisa kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam aja, Kogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
0: Benar banget, El Kogers. Dan di FPSC Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah akreditasinya unggul gitu, El Kogers ya, yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan, ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan program studi yang terakhir nih ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, nantinya prinsip SDGs akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Keren-keren loh prodinya ya. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan pengajarnya, keren-keren juga nih semuanya. Kalau staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC. Kemudian laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi. Putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dicatat ya. Klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 dan Dr. Inengah Mulyarta SSC MSC di 081338576547.

0: 96.9.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Halo.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
5: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 96.9 Koga. Cheryl Seinafia mengatakan sebatas teman dengan dirinya. Kalau kami mengatakan tempat ini bukan sebatas kampus biasa.
1: Wih, apa tuh?
0: Ini ada namanya STIMI nih. Wih deh.
1: Kayak tahu tuh.
0: Tahu kan?
1: Kenal kayak kampus ini ya?
0: Wih, terkenal banget ini. Ini STIMI Handayani, ini the first and the best management campus in Bali. Jadi kalau kita misalkan mau melakukan banyak hal, misal berusaha ya, itu kita pasti akan menggunakan satu ilmu nih, yaitu namanya ilmu manajemen.
1: Oh iya,
0: benar. Karena ini bisa dipakai di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri bisa, jadi pegawai swasta bisa. Bahkan kalau misalkan buat usaha sendiri pasti pakai ilmu manajemen. Dan tahu gak ya Kogers, kalau ternyata kampus manajemen terbaik di Bali ini namanya adalah STIMI Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
1: Wah, ternyata keren. STIMI Handayani yang selama ini saya lewatin ini merupakan salah satu kampus terkenal dan legend ya Kogers ya.
0: Betul sekali.
1: Dan memang STIMI Handayani ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak tahun 1979 nih berdirinya. Wah, lama banget ya. Nah, kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya juga terbukti sukses, Elkogers. Ini terserap di berbagai bidang pekerjaan, baik di pemerintahan, swasta, di bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Nah, kenapa tuh? Ya, karena ilmu manajemen itu sangat diperlukan dalam pekerjaan apapun sesuai yang sudah dikatakan oleh Yuda tadi ya. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun manajemen itu sangat diperlukan, Elkogers. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Nah, untuk Anda Elkogers yang ada yang bingung di mana sih sebenarnya lokasi tepatnya STIMI, STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar ya, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Jadi di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA 2 Denpasar atau dekat Resman. So, Elkogers, untuk Anda yang habis mau kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang banget tinggal satset karena memang letaknya di tengah kota Denpasar, Elkogers. Jadi dari kampus STIMI Handayani ini Anda bisa gampang kemana-mana ya. Jadi ayo buruan daftar, Elkogers. Info pendaftarannya Anda bisa WhatsApp di 082145666199. Sekali lagi, 082145666199.